98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Di acara Halo Selamat Pagi saat ini kita bersama-sama warga Sukapura. Ya, gimana kerjaan rumah udah diberesin satu persatu warga Sukapura, atau ada juga yang lagi gabut hari ini nggak tahu mau ngerjain apa? Nah, kalau lagi gabut kayaknya tanggal 26 Juni ini boleh tuh dimanfaatkan untuk bersih-bersih kulkas warga Sukapura. Loh, kenapa? Karena tanggal 26 Juni ini bertepatan dengan Hari Lemari Pendingin Sedunia loh, atau World Refrigeration Day begitu ya. Peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang peran krusial teknologi pendingin dalam kehidupan modern gitu. Sebetulnya sering luput dari perhatian kita sih ya, teknologi pendinginan atau refrigeration dan pengondisian udara atau air conditioning merupakan pilar penting yang menjaga keberlangsungan pangan, kesehatan, hingga kenyamanan aktivitas manusia di seluruh dunia gitu ya. Nah, perayaan Hari Lemari Pendingin Sedunia ini juga masih cukup muda gitu ya. Pertama kali dicetuskan oleh Dennis Harrison, seorang pakar sekaligus konsultan industri pendingin asal Inggris. Dan Harrison ini mengusulkan ide ini setelah menyadari bahwa industri pendingin yang mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia tidak memiliki hari peringatan resmi untuk merayakan kontribusinya terhadap peradaban gitu. Dan setelah melalui proses lobby dan koordinasi selama bertahun-tahun dengan berbagai asosiasi perdagangan nasional dan internasional, pada akhirnya 26 Juni ditetapkan sebagai hari perayaan resmi sejak tahun 2019. Nah, kenapa dipilih tanggal 26? Bukan tanpa alasan. Tanggal ini dipilih untuk menghormati hari kelahiran William Thomson atau yang lebih dikenal sebagai Lord Kelvin, yang lahir pada 26 Juni 1824. Siapakah Lord Kelvin ini? Lord Kelvin adalah seorang fisikawan dan insinyur terkemuka asal Irlandia, Skotlandia, yang mengembangkan skala suhu termodinamika absolut atau lebih dikenal dengan istilah skala Kelvin ya. Kontribusi ilmiahnya di bidang termodinamika menjadi fondasi teoritis yang utama gitu ya bagi perkembangan teknologi pendingin modern yang kita gunakan saat ini warga Sukapura ya. Jadi yang ada salahnya kalau hari ini mungkin bersih-bersih isi kulkas gitu ya, menata lagi mana nih makanan-makanan yang sudah terlalu lama disimpan di kulkas gitu dan perlu dibuang. Ya begitu. Kadang-kadang seperti itu tuh kalau ibu-ibu biasanya ya, ini sayang nih makanan nih kalau dibuang gitu ya, jadi bolehlah disimpan dulu dalam kulkas gitu, tapi akhirnya kelupaan. Akhirnya ujung-ujungnya tetap dibuang. Ya, kelakuan siapa yang kayak gitu? Kelakuan penyiar nih yang ngomong nih. Aduh, pagi. Halo-halo buat yang lagi menyimak seperti Kang Ades ya, ada Papa Queen juga. Hey Papa Queen, hey. Treat gitu ya. Jangan. Aduh, sejelas ini. Ya, meskipun memang tidak akan semuanya ngerti ya, tapi saya ngerti. Intinya kata Papa Queen gini, intinya ternyata katanya orang gila itu tidak selamanya suka ketawa enggak jelas. Ada juga yang sukanya. Ya begitulah.

Kenapa? Tempat nyuci motor yang di Bombay katanya. Tempatnya enak, ada warungnya juga, jadi gak jenuh. Baru di tempat ini nyucinya katanya kinclong. Terus apa lagi? Kemarin mau nawarin teteh katanya sekalian dicuci motornya, tapi ketakut tetehnya sibuk, cuaca panas jadinya mager. Iya tuh, motor saya udah lama, udah buluk banget. Lu udah lama gak dicuci, taunya make doang. Biasanya cuciin sama anak ini ya, anak yang cowok. Emaknya udah gak mau tahu gitu, emaknya pokoknya taunya make aja gitu. Anaknya ya, suka dicuciin sama anak biasanya. Males banget kayak kalau mesti nongkrong di tempat nyuci, nongkrong di bengkel gitu-gitu, males banget rasanya. Untung kalau urusan ke bengkel sekarang untungnya udah ada montir langganan ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, tinggal nge-WA aja. Ininya, itunya. Jadi ntar dia yang bawa gitu ke bengkelnya. Emanglah judulnya saya tuh mageran pokoknya. Apalagi kalau sudah di rumah, aduh males keluar. Kalau kata Mima, ibu mah cenah bukan ibu-ibu sosialita, cenah gitu bilang nate. Soalnya di rumah mulu cenah. Ya ada Mama Ain di Cipokek, selamat pagi.

Buat semuanya yang sedang setia di pagi hari ini ya, yang sambil menikmati sarapan ya, yang sambil juga mengerjakan rutinitas paginya begitu ya. Mudah-mudahan pada semangat. Dan yang pasti bulan Juni, bulan Juli ini para orang tua menghadapi ya, para orang tua yang anak-anaknya sekolah menghadapi tantangan yang lumayan ya, mengingat ini kenaikan kelas. Apalagi mungkin untuk para orang tua yang akan memasukkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, nanti harus siap-siap seragam sekolah gitu ya, alat tulis yang baru, tas baru, sepatu baru yang mau masukin kuliah apalagi gitu ya, siapin UKT, siapin perlengkapan kuliah, siapin biaya kos juga. Iya. Oh ya, ini tuh saya tuh kemarin jadi dapat pengalaman yang seru juga ketika melakukan registrasi ulang anak untuk kuliah gitu ya. Ternyata kan kalau dari kemarin-kemarin itu yang ada di dalam pikiran saya biaya yang ngejelegur nyekaligus adalah biaya UKT gitu ya. Ternyata para orang tua nih yang nanti nih mungkin tahun depan nih atau tahun-tahun nanti gitu yang mau masukin anaknya kuliah, ternyata yang harus juga dipikirkan adalah biaya kos. Biaya kos itu harus dibayar sekaligus, dalam artian sangat jarang gitu ya sekarang tempat kos yang mau ngasih bulanan atau per 3 bulan. Kalau per 6 bulan masih ada, cuma itu sedikit banget dan tergantung kebijakan dari tempat kosnya. Rata-rata gitu ya, ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman saya, jadi rata-rata kosan yang sekarang itu maunya tahunan gitu. Jadi yang harus dipersiapkan ketika anak mau masuk kuliah, selain pembiayaan ke kampus, juga ternyata yang harus disiapkan lagi adalah biaya kos. Biaya kosnya mesti dibayar tahunan. Itu ya pengalaman pengalaman saya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau ada di antara wargi Sukapura yang mungkin tahun depan mau masukin anaknya kuliah gitu ya, itu juga yang harus mulai dipersiapkan gitu. Selain biaya-biaya ke kampus, biaya kos juga. Tadinya saya mikir oke lah kalau kos gitu bisa bulanan gitu. Ya kan, biaya kos bisa bulanan. Oh ternyata kemarin yang bikin syik-syak syok adalah ternyata gitu. Ternyata ngekosnya mesti setahun dibayarnya gitu ya. Itulah ya, ya mas, pengalaman memang guru yang luar biasa. Begitu ya. Jadi ini berbagi informasi aja buat wargi Sukapura yang mungkin nanti akan mau masukin anaknya kuliah gitu ya. Itu yang harus dipersiapkan selain biaya-biaya ke kampus kita wargi Sukapura ya. Oke, ada Kang Ades, halo. Puguh gecena babaturan lagi pusing rek ngasupkeun KTK kudu mayar 40 juta cena, 1 juta keur pendaftaran cena. 1 juta keur seragam cena, alat sekolah 38 juta we cena, keur meuli motor buat antar jemput. Ini mah kemahalan atuh motor buat antar jemput na, meni kudu motor PCX. Gerti 38 juta udah we pakai sepeda listrik antar jemput KTK mah tuh, meni mahal-mahal teuing kudu motor PCX. Ini mah yang mau nganternya ya, yang mau nganternya pengen gaya biar bisa nongkrong gitu ya.

0: Ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA

손돌어요.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Udah makin cerah nih sinar matahari. Ya, makin anget. Jadi cocok buat yang mau pada moyan. Ya. Dan sinar matahari pagi ini bagus banget gitu ya, untuk kesehatan tulang, kesehatan kulit gitu ya, mengandung banyak vitamin D. Kata dokter Gia ya, dokter Gia Pratama, katanya di Indonesia tuh aneh, katanya sinar matahari berlimpah luah, tapi banyak orang-orang Indonesia yang punya masalah kekurangan vitamin D, cina gitu. Ya, jadi kenapa itu kayak gitu? Apakah karena kebanyakan orang Indonesia terlalu sibuk gitu ya? Jadi pagi-pagi teh mending gak sempet moyan-moyan acan gitu apa gimana? Iya, terlalu sibuk nyari duit kayaknya orang Indonesia teh ya. Terlalu sibuk bertahan hidup. Selamat pagi buat Mama Gina. Mama Gina macan, alhamdulillah sudah beres nyekolahin. Sudah bernapas lega ya Mama Gina ya. Kalau saya kayaknya baru ngawahan. Baru ngawahan iya. Masya Allah. Tapi bismillah lah ya, insya Allah ada rezekinya. Iya, kalau dengerin Ustadz siapa ya kemarin. Jadi kalau katanya kalau anak sudah dilolosin gitu ya, sekolah di mana, kuliah di mana, insya Allah sudah sepaket sama rezekinya gitu. Jadi meskipun mungkin orang tuanya nanti dar-dar-dor gitu ya, tapi tidak akan ada we, insya Allah. Meskipun mungkin orang tuanya harus jungkir jumpalik ya. Harus dar-dar-dor lah pokoknya mah. Tapi kan memang itu ya, seninya hidup teh di situ. Kalau apa-apa serba mudah, kalau apa-apa serba bisa didapat secara instan, mungkin kepuasan batinnya juga akan berbeda gitu ya. Benar gak sih? Sesuatu yang kita dapat dengan susah payah itu biasanya lebih apa ya, lebih terasa gitu. Sok aja yang nikah aja sok gerah. Yang nikah aja, yang dapetin istrinya dengan susah payah, pasti juga mempertahankannya juga bakal sekuat tenaga. Kalau lihat di kasus-kasus di apa namanya, selebritis gitu ya, kayak Judika tuh kan, dia punya lagu Mama Papa Larang gitu. Karena katanya sebelum menikah dengan istrinya Duma Riris itu kan, gak disetujui sama

dengan der. Pagi juga buat Dinda yang lagi kelelahan. Kenapa atuh di kau teh? Ih, ayo oge ana nu lelah mah abis nemenin anak samenan kelulusan gara kemarin ampe berapa hari? 2 hari, 3 hari meren samara riuh beberesna da. Iya, jadi panitia kan. Ya sekarang masih agak-agak jet lag gitu. Serasa abis pulang dari mana gitu. Aduh, tapi Dinda oge lelah cina pagi hari teh. Nggak tahu lelahnya, belum dijelasin nih sama Dinda. Lelahnya karena apa? Apakah lelahnya karena sama gitunya? Abis banyak acara samenan juga? Atau hanya lelah sebagai warga negara Indonesia?

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana masih menemani Anda di program Halo, Selamat Pagi ya.

Ya, selamat pagi buat yang lagi setia mendengarkan. Ada Dinda yang pagi ini lagi kelelahan. Ternyata lelahnya karena ada 4 anak yang ngumpul semua buat liburan. 4 anak, 4 karakter, masaknya juga beda-beda katanya. Padahal tinggal mangap aja katanya. Jadi antara capek sama pusing katanya. Tapi sebetulnya kita aja yang bikin capek sendiri. Maksudnya kalau orang tua kita zaman dulu punya anak berapa aja gitu ya. Maksudnya punya anak selera makannya apa. Pokoknya mah masak nama hiji we kalau orang tua zaman dulu mah gitu. Terserah mau makan mau enggak gitu. Kalau lapar yang penting makan gitu. Ya beda sama orang tua zaman sekarang. Benar enggak? Orang tua zaman sekarang tuh gak bisa gitu. Kayak gitu tuh gak bisa, gak tega sama anak lebih tepatnya. Nanti kalau anak saya jadi gak mau makan gimana gitu. Kan jadi lapor cina gitu. Ya jadi sebetulnya ada hal-hal atau ada kelelahan-kelelahan yang sebetulnya dibikin oleh diri kita sendiri sih sebetulnya ya. Bener gak Dinda? Saya juga kayak gitu. Tadi pagi tuh udah masak dulu karena anak seleranya beda gitu ya. Yang satu doyan tempe, yang satu enggak. Yang satu doyan tahu, yang satu enggak. Jadi ketika masak teh akhirnya 2 macam. Ya resikonya jadi capek memang gitu. Karena kita nurutin kemauannya anak. Tapi kalau enggak kayak gitu kan karunya gitu ya. Ya beda zaman dulu. Zaman-zaman orang tua kita dulu pakai parenting ala POC kan. Mereka masa bodoh teuing pokok nama anu aya rencang eta sok we gitu nya. Mau dimakan syukur enggak juga enggak apa-apa gitu prinsipna ka orang tua zaman dulu mah. Tapi saya ada teman yang menerapkan parenting kayak gitu tuh sama anaknya sekarang. Jadi saya tanya, "Kamu tega emang ya? Mau gimana lagi? Cenah daripada aku capek gitu." Aduh, oke. Okay. Ada Mama Gina juga masih setia mendengarkan. Alhamdulillah, cina sekarang anak-anak sudah pada kerja. Di rumah tinggal berdua. Cina ayah bentar lagi purna, tinggal 1 tahun lagi. Benar-benar pokoknya nama cina menikmati hidup berdua. Jadi laguna oge menua bersamamu cina. Aduh, jadi pacaran lagi dong mah gini. Kayak pengantin baru lagi di rumah cuma berdua ya. Ya, jadi ramenya nanti kalau anak-anaknya pas pada pulang ya. Rame seanak incu.

Ya, warga Sukapura tanggal 26 Juni bukan hanya diperingati sebagai Hari Lemari Pendingin Sedunia ternyata, tapi ini juga merupakan Hari Internasional untuk menentang penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap begitu wargi ya.

tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Ini dicetuskan oleh PBB pada tahun 1987 untuk memperkuat aksi dan kerjasama dalam menciptakan dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba gitu. Kenapa dipilih tanggal ini? Karena ini mengenang peristiwa pemusnahan ribuan peti opium secara besar-besaran oleh pejabat Li Jesu di Humen Guangdong, Tiongkok pada 1839. Aksi ini dipandang sebagai simbol perlawanan bersejarah terhadap peredaran gelap narkoba. Di Indonesia sendiri, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman serius narkotika terhadap kesehatan, sosial, dan ketahanan

Jadi sebetulnya sejak kapan sih narkoba itu ada di alam dunia? Ternyata memang sudah sejak dahulu kala ya wargi ya. Ada dulu zaman-zaman ini ada penelitian gitu ya yang dilakukan oleh arkeolog-arkeolog gitu, dan menurut catatan arkeologi itu menunjukkan bahwa manusia zaman dulu itu sudah menggunakan zat seperti opium di Mesopotamia sekitar 3400 sebelum Masehi. Jadi memang udah ada dari zaman baheula gitu ya. Cuma pada saat itu gitu kan narkobanya dalam bentuk tanaman alami gitu ya. Terus ada yang namanya ganja di Asia itu diperkirakan 8100 sebelum Masehi sudah ada gitu nya. Benih ganja ditemukan dalam penggalian arkeologi di wilayah Asia itu terjadi pada 8100 sebelum Masehi. Kemudian bukti penggunaan opium dari tanaman bunga popi ditemukan oleh para arkeolog di Eropa 5700 sebelum Masehi. Dan ada juga nih bangsa Sumeria di Mesopotamia atau wilayah Irak modern itu mencatat pemanfaatan opium gitu. Jadi memang dulu pun opium ini digunakan sebagai obat pereda nyeri, obat tidur, dan kebutuhan ritual agama gitu ya. Nah, pemanfaatan opium ini ditemukan 3400 sebelum Masehi gitu. Kan zaman dulu ya pasti ya yang namanya abis perang tuh. Wah, kalau saya lihat di mana tuh di drama Korea Mr. Sunshine gitu ya, itu pemanfaatan opium itu digunakan oleh para tentara yang korban perang gitu ya, abis terus di film Made in Korea itu juga tentara-tentara yang pulang dari Perang Dunia Kedua tuh ya jadi pada kecanduan narkoba, karena pas perang itu mereka supaya bisa timbul keberanian kan dicekoki oleh narkoba gitu ya. Jadi mesti mengkonsumsi narkoba biar mereka tidak takut mati, tidak apa gitu ya. Terus juga dimanfaatkan itu untuk mengobati nyeri gitu ya. Kan mungkin pada saat itu juga kedokteran belum berkembang seperti sekarang ya. Jadi untuk biusna gitu ya, biar tidak terasa sakit ya, itu pakai narkoba lah gitu ya, pakai opium segala macam gitu. Nah, di abad ke-19 perkembangan ilmu kimia di era modern kemudian mengubah zat alami ini menjadi bentuk yang disintesis gitu ya. Jadi kalau zaman dulu langsung dari tanaman alami, mulai abad ke-19 gitu perkembangan ilmu kimianya kan sudah berkembang. Jadi pada tahun 1895 dan 1898 akhirnya ilmuwan berhasil memformulasi morfin menjadi heroin yang awalnya dipasarkan sebagai obat batuk. Cuma ya gitu, zaman sekarang ya kemudian disalahgunakan buat hal-hal yang tidak baik, pada akhirnya dipakai buat ngeplay lah biar bisa apa namanya ya, biar bisa berhalusinasi lah gitu, biar hidupnya terus rasa di surga gitu ya. Padahal ya kalau dilakukan secara terus-menerus, selain itu juga jadi tidak baik karena hanya kesenangannya hanya bersifat ilusi gitu ya. Itu juga berdampak bagi kesehatan jangka panjang. Itulah mengapa akhirnya ada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae deui aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama Wargi Sukapura ya. Dan masih ada siapa aja nih yang masih setia nih. Ada Papa Queen ya. Aduh. Tapi kan katanya di Indonesia mah titik-titik yang suka nenggepin. Aduh, power. Udah, bubar. Dah, sana, Papa mungkin minum kopi dulu deh, ah. Ngajakin mau ini, ngajakin main di tepi jurang mulu nih, ya. Oke, selamat pagi ya buat Papa Queen ya.

Ya, intinya pokoknya yang namanya narkoba itu mesti diberantas gitu ya. Mesti diberantas dah gitu Papa Queen ya. Biar tidak banyak orang-orang atau anak-anak Indonesia yang terjerumus gitu ke dalam narkoba gitu. Tapi udah bukan remaja aja zaman sekarang Maya yang bisa terjerumus ke narkoba teh, banyak orang-orang tua juga. Itu lihat aja artis-artis ya, usianya udah bukan remaja-remaja lagi mereka tuh. Ya kan, udah pada berumur, udah pada punya anak juga. Ya begitulah. Memang tantangan ya makin berat lah. Bahkan sekarang itu narkoba itu bisa di bisa di istilahnya bisa dicampur-campur ke dalam hal-hal yang lain gitu ya. Sama kayak kemarin tuh kan sempet rame soal yang namanya whipping gitu kan.

Oh, kalau dari matanya sih iya ya. Udah, pertanyaannya dijawab gitu aja. Pertanyaannya gak usah nesebutin ya. Biar pendengar yang lain gak tahu arah obrolan kita kemana. Yang pasti jawaban anak kalau dilihat dari matanya emang kayaknya dah Suzonnya kita berdua aja, gak usah ngajak-ajak orang lain. Aduh, pagi buat Mama Queen, pagi juga buat Dadan Japra ya. I'm in California dreaming. Oh, lagunya ini ngilang apa enggak ya dari playlist ya? Asa nama ada tapi nggak tahu. Ada sih, ada kayaknya, cuma nggak tahu tah. Nggak tahu deh ngilang apa enggak ya. Oke, selamat pagi juga buat Maura yang ada di Kawalu ya. Selamat

Kemudian dari Dadan Japra lagi, lama cina tidak dengar, pengen dengar biar tidak nundutan. Coba ya nanti nak cari dulu masih ada di playlist apa ikutan ngilang sama seperti lagu-lagu yang lain.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Okay, wargi Sukapura, sudah pukul 8 nih, lebih 47 menit ya. Jadi kayaknya harus saya akhiri ya kebersamaan kita di program Halo Selamat Pagi untuk edisi pagi ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Hey, halo, halo. Tes. Ada ya suaranya ya. Okay, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah setia dari awal sampai akhir. Insyaallah kita ketemu lagi minggu pagi ya wargi ya. Sampai jumpa dan mudah-mudahan semua aktivitas Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga juga ikhtiar kita dalam menjemput rezeki, ikhtiar kita dalam melakukan hal-hal yang baik, Allah mudahkan dan Allah ridhoi pastinya. Selamat pagi buat semuanya, sampai jumpa dan assalamualaikum.

Meron na. 98.9 Sugapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya, wargi Setia Sukapura dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini setelah sehari kita tidak bertemu? Setelah sehari tidak berjumpa karena baru kemarin kita bertemu dan sekarang ketemu lagi. Sudah 24 jam ya kita ketemu lagi. Ya, wargi, hari ini hari Jumat, hari yang ke-26 di bulan 6 2026. Ah, tanggal cantik sekali hari ini ternyata wargi ya. 26062026. Ah, jadi pengen jadian Di tanggal cantik ini Upin Awil yang nemenin Anda semuanya seperti biasa di jadwal hari Jumat ya. Dari jam berapa ayo? Jam 9 sampai dengan jam 1 siang ya. Di jam 9 sampai jam 11 kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk nemenin Anda dan aktivitas Anda di hari Jumat ini sebelum Anda berangkat Jumatan gitu. Untuk para laki-laki, sebelum sebelum ibu-ibunya menyiapkan makanan untuk yang pulang Jumatan, untuk yang tidak LDM alias suaminya ada di rumah, enggak long distance marriage gitu. Jadi begitu ya, kita nemenin Anda pagi hari ini sampai tuntas insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja, oke? Seperti biasa kita bakal undang Anda yang mau pilih lagu ataupun kirim salam, boleh silakan lewat 08122281101. Anda pilih lagu dangdut aja dulu sampai jam 11 mah gitu ya. Kalau lagunya ada nanti kita puterin, kalau gak ada kita nanti minta sesuatu dari Anda. Maaf ya, minta maaf gitu. Ya, hari ini wargi tidak begitu cerah cuaca di luar. Kasih tahu ngebejaan we Abimah gitu. Rada mendung-mendung tapi rada bayang say gitu ya. Bayang yang begitu cuacanya teh. Tapi alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan. Semoga dengan cuaca yang tidak menentu ini Anda bisa tetap sehat-sehat selalu begitu ya. Bisa jaga kesehatan Anda masing-masing gitu ya. Yang jaga kesehatan diri sendiri kan kita sendiri, kecuali yang jaga hatinya ada yang lain meren ya. Meren gitu ya, kalau mau jagain hati ya. Kemana wai. Ya wargi, setiap beberapa lagu yang sudah dihadirkan untuk nemenin Anda semuanya atau sebagai lagu pembuka di siang hari ini, lagu-lagu, beberapa lagu dangdut sudah dihadirkan. Dan untuk lagu selanjutnya boleh silahkan Anda sendiri yang pilih lewat 081 222 81101.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Pagi setia, aku mah kalau dengar lagu Dudara Band besok inget kasih paman. Paman Asep Daman, selamat siang. Nain cina, teteh cina. Asal dengar teteh lagu Dudara Band, aku mah itu tuh. Selamat siang paman, semoga sudah mengerti dengan lagu Dudara Band, ayo namanya. Dan selamat siang juga untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita lihat dulu kalau lagunya ada diputerin, namun teu mawayahnya saja begitu ya.

Siang buat Alpi Maulana. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Lagunya Duda Araban. Nggak, tak Duda na ti Arab. Sok rada sensitif gara lagu teh. Kata Alpi nyebut Duda, pajarkeun hayang ka Duda. Ah, sok serba salah ieu teh penyiar nu ieu. Mereka tangsok lah, ame jadi bahan deui. Barunya atuh dah itu ya bahan keunaan teh. Jadi bahannya soknya Amar. Selamat siang juga buat Amar. Hai lagi teteh cantik tawis mancol, lagunya Cinta dan Air Mata dari Adela. Atur nuhun, sama-sama Mar, ditunggu nanti lagunya. Kemudian ada Repal juga, selamat siang. Tanggal cantik cenah tapi kalah cantik sama dirimu, meureun ah atau make meureun ah teu kaci nyawe kitu. Kaci make meureun. Lagunya Culak Colek. Bukan Culak Colek, Colak Colek. Kalau culak mah enggak colek ke sananya. Ya nanti lagunya ditunggu ya. Selamat pagi, jelang siang juga ini buat 3607. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh Neng. Waalaikumsalam. Salam kenal dari aku pendengar baru. Aku Zens AR dari Parakan Salak Sukabumi. Hai Sukabumi, selamat siang buat Sukabumi. Terima kasih sudah streaming pagi hari ini yang jauh-jauh gitu ya. Kalau mau di absen sok silahkan tinggal chat aja ke nomor ini. Pria tampan, kalem, baik hati dan tidak sombong. Pokok nama idaman Teteh Neng lah. Alah, manya, nyanya. Tapi tidak cukup tampan, kalem, baik hati dan tidak sombong dong. Ada yang kelewat yang tidak tercatat ini. Piraku ngketeh jajan seblak tidak cukup ku kalem, tak bisa. Lagunya tidak ada nih buat Zen AR. Duh, kerka karek tecina ya. Mohon maaf aja ya, lagunya tidak ada. Upi cari lagu yang itu mah. Gitu yang ngomong kan yang gue nyebutkan. Iya, cenah naon teh. Pok idaman Teteh Neng, cenah kita. Ada kumaha, lagunya gak ada. Makasih Teteh, sehat-sehat ya. Oke, sehat-sehat juga untuk semuanya yang dengerin, yang setia dengerin Radio Sukapura ya. Dimanapun ada berada. Ada Indra Dogar juga, selamat siang. Assalamualaikum, siang Teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat siang juga Teteh cantik dan murah senyum, baik hati lagi. Tuhnya tuh gitu. Lagu nanti Oma pertemuan. Salamnya buat Cesuti di Ramai, Mang Amir Acong di Pasir Laja. Hatur nuhun Teteh baik hati. Sama-sama Indra.

nanyakeun bae cenah tuh lah tidak mengerti pun dengan lagu anu penting mah cenah eta we musik na pe kaenakeun ah gitu we nya sok sugekan penting mati asa rada gudagi deh gue gitu teh. Mama Talita, assalamualaikum, selamat siang, pagi menjelang siang tetehku. Waalaikumsalam Mama Talita, selamat sibuk-sibuk siang hari ininya. Si Bibi keur sibuk dar-dar-dor cenah ayeuna teh. Hadir lagi setia mendengarkan, apa kabar? Kabar baik ya, mudah-mudahan teteh sehat selalu, dimudahkan rezekinya, berkah barokah, amin. Lama juga ya enggak chat-chat, kenapa tuh? Kau tidak pernah chat-chat lagi. Soalnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk teteh semangat tugasnya aja. Oke, lagunya Ines Cynthia di Simpang Jalan. Boleh, nanti ditunggu ya buat Mama Talita. Kemudian ada Dadan Japra, selamat siang Teh Ulpi, lagunya Joko Tingkir, biar semangat nyambut gawe. Salam semuanya, spesial Teh Ulpi, selamat bertugas. Oke, terima kasih Teteh Abima, ngadangu lagu Duda Araban, besok kalah inget Janda Araban, jaya. Damang lagu Negekur Ayah Duda, cenah. Lagu Nage Duda, no Araban, tidak ada Janda Araban. Ada Putra RR, selamat siang juga. Assalamualaikum Teh Ulu, selamat siang. Waalaikumsalam. Lagunya Pengen Tabah dari Dayu Age. Atur nuhun, sehat-sehat ya Teh. Sama-sama, amin, terima kasih. Repal, datu apal aku makur apal motor nawe cenah losok gitu. Mungkin ngenahin kita nunga ngebully dakoh ya. Gimana yang apa samperken? Lain ya macam buru balik tidak gua andiran sama aku. Emoh. Ada Bibi Cid juga siang Teh Ulna. Kunyimak heg. Nah cini teh. Heg ulang ngebahas Duda. Ayah nu cemburu gara. Saha nu cemburu. Ada nu cemburu-cemburu, masih bebas aku. Lagunya antaranya Mandan Cinta, salam buat semuanya aja, spesial buat Teteh Ulna mah. Ulah mau tah siaran, apaan tuh enak badan. Ah nyabi, lupa aku kalau lagi tidak begitu enak badannya. Kurang bumbu ya teh, jadi teh enak. Kemudian ada Repal deh, abi cenah ketang cemburu, ada? Ya cenah ketang Bibi ya nu cemburu ya Repal ya. Selamat, selamat siang. Hai Teteh Ulpi. Hai anu cantik. Ah terima kasih. Lagu nama ngiringan wae cenah. Ah siap atunya tenang lagu nama tos seueur deui nu nyohotkeun. Kantun digeberkeun wae satu persatu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Selamat siang wargi, jam 10 lebih 9 menit saat sekarang ini. Dan mari kita kembali bacain chat-chat yang sudah masuk di sini. Selamat siang buat Bibi Cita, dening ayah nu cemburu. Ayah Bi, angga repe api-api itu siga tantrum itu kangen kan. Tedayakan ngaku tantrum itu kangen. Ada Om Abel juga, selamat siang Om Abel, siang Teteh Neng, anu bager. Ah, terima kasih. Lagunya si Malakama. Si Malakamanya cuma ada dari Vita Alvia sama yang dari itu juga kurang begitu bagus audionya, yang dari siapa teh? Yopi Latul, tapi nah tidak begitu bagus ininya audionya, pakai yang dari Vita aja. Coba Teteh. Ah, Vita Alvia, Muni Harese. Asal ngadangukeun wae da pamit teh Neng siaran teh pedah keur hoyong lagu we name ngawe sok degig atuh. Sabios tuh hoyong lagu ngawe mang ngawe we atuh Om Abel. Selamat siang Om Abel. Lagunya yang dari Vita Alvia aja ya, enggak apa-apa. Kemudian ayah gerat teh kamari puter mah tuh da gitu da kadang mah ya da kumanya jadi lagu teh kadang kemarin ada sekarang malah enggak ada gitu, enggak tahu ngumpetnya di mana. Oh, Aslina, are you ready?

Gak ada. Ah, tuh, Ulpi tuh udah ngelok dulu deh kemana cerita Ulpi. Nyari lagu. Gak ada, mohon maaf ya untuk Om Abol. Kalau boleh yang itu puterin, nanti diputerin. Kalau enggak, mual gitu ya. Ah. Repal, selamat siang. Baca cenat. Oke, hula dah acan. Udah kain nama kesopanan kan usal hurun teh. Lain mah hormat kalah kabogohnya. Ada tuh aneh jangan lain nama. Ngelong-ngelong seri-seri telan seri hormat. Bogoh eta teh. Kau berangka laki ka eta ta. Ka mama nu meujehna ya ka aku gitu ta. Kayak aku gitu teh. Dasar. Ada Mak Ido juga, selamat siang Teneng, siang. Sehat teteh, alhamdulillah sehat Mak Ido. Lagunya yang itu teh enggak ada gitu. Yang kemarin ada sekarang enggak ada, yang sekarang ada besoknya enggak ada gitu. Yang sekarang ada besok masih ada, yang kemarin ada besoknya masih ada. Kumaha enggak tahu, enggak ngerti aku pun. Mohon maaf ya. Salamnya katanya buat semua warga Sukapura, spesial buat Teteh Neng cantik. Hatur nuhun Teteh Neng. Sami-sami.

Cios nggak ada mah istrimu bukan babumu weh cenah teh. Tah kalau itu mah barusan dicari teh ada lagunya, boleh nanti ditunggu ya Om Abel. Ada Putra RR juga. Kang Abel teh baca dalam hati cenah. Kang Abel posisi di mana Om Abel? Apakah di Bombay sana? Iya, cek kata siapa ini Putar RR. Saya suruh baca dalam hati itu ya. Jadi Om Abolnya mau bisa dengar itu. Ya. Ada Amar juga, selamat siang Amar. Hatur nuhun lagunya Teteh cantik sami-sami. Geber Teteh can what cut boyatak magaspol. Iha. Naon atuh culak colek culak colek. Naon atuh cenah kota ada uang tak sayang. Huh matre hayang dihujat ieu mah ieu. Iya ngechat juga ki hayang dihujat ieu mah ieu. Enggak ada cewek matre ya. Ada juga cowok yang kere. Nya cocok si A itu kayak gitu. Enggak ada. Perempuan itu bukan matre tapi realistis gitu ya. Pikirannya lebih panjang perempuan mah tentang kehidupan. Kehidupan teh butuh uang. Bukan matre. Ayeuna kudu ngandalkeun ka kasep, ngandalkeun cinta gitu. Wareg mah. Moal. Paling ngaput ninggal anak bot. Ieu Mang Dadan japrakat luas nyebat kitu. Matre. Tidak matre, realistis perempuan. Karena arek nyangu kumaha atuh kalau tidak ada beras, beras teh kudu dibeli, beli napa apa uang. Arek nyayur asem kumaha atuh asem lagi enggak ada gitu kudu dibeli pakai apa uang. Bukan matre. Bibi Cit selamat siang. Mama Talita orang ka studio yap cenah. Bibi Cit rek kajajanan baso asih. Samper Mama Talita. Ada Repal juga naon atuh itu juga juga gitu. Dan jap oh nya beli terasi kudu nya segala kudu duit BG enak aja cowok kere teh narima sumpah bener soal nama cenah. Gak apa-apa, tidak bermaksud untuk underestimate ya, tidak termasuk untuk, tidak bermaksud meremehkan. I don't, I'm not, no offense lah untuk seperti itu, tidak bermaksud lah gitu seperti itu ya, cuman justru ini harus jadi motivasi untuk kalian kaum laki-laki. Oh nyonya cuk teneng tenanawan butuh duit, ke awal itu butuh duit lah gitu. Jadi lebih semangat lagi untuk mencari uang, begitu boys ya. Ulah bakal ngamuk atau buat BG nyeri hati cenah sumpah matre awal mah tidak. Hanya terus kumaha lamun perempuan tidak dikasih uang. Kan laki-laki yang harusnya ngasih uang, ngasih nafkah mah ya. Perempuan tidak wajib mencari nafkah. Perempuan, istri itu, anak itu wajib dinafkahin. Kalaupun ada perempuan yang bekerja, gak apa-apa. Uang istri, uang istri. Uang suami, uang istri. Gitu. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu nyeri hati dan bilang patre sama perempuan gitu. Makan angin, dieh masuk angin kembung nu aya teu erek. Cenanya ibu-ibu, setuju ibu. Nanangna keur make acis kecuali meureunan jajan rujak dinu 4 bulanan atau 7 bulanan make kenteng dibuleud-buleud eta mah ya. Tidak perlu pakai uang, mereka kenteng dibulet-bulet. Iya meser, cina atau meser dawet tadi ada 7 bulanan. Pakai kenteng dibulet-bulet, dipakai uang. Kecuali etama hempek, piraku rek nguriling wae, miraren 7 bulanan gitu nyanyana kenteng. Kan moal, itu anger butuh cicis. Ih, saha si iya BG, ih, didendam sekali. Ya gak gitu, ya gak usah sakit hati juga. Napain juga, makanya ngata-ngatain deh. Repal aja setuju, betul sekali setuju, dukung Teteh Neng tah gitu. Repalin kalau numero jadi tengah gerawel. Tuh Api Maulana setuju deh. Jadi bikin rajin bekerja bukannya malah seperti itu ya. Jadi ketahuan deh keduanya ya. Ada Om Abel posisi nuju di rumah gitu teh cina. Oke bukan uih Jumatan. BTW saat tadi nono tadi teh Putra RR. Putra RR berarti benar yang di situ. Oh cina.
Teteh ini di Bombay kemarin ngasih foto itu nya putra RRT. Oke lah atuhnya ari kitu mah Om Abol. Tah ce putra RR eta teh Om Abol. Ada Yulia Army, wanita itu tidak ada yang matre. Kamunya aja yang pelit. Wanita tidak ada yang boros. Uangmu aja yang sedikit. Ups, pedes gak sih? Hey. Udah kayak makan cabai pakai beling gitu. Nyeseketnya pedesnya udah kayak makan bubuk cabai dicampur bubuk beling. Yulia Army, hidup. Berasa banget orang jadi single parent gak ada yang nafkahin tuh kayak gimana gitu. Nah ini ada yang nafkahin, ada yang wajib nafkahin tapi gak ngenafkahin ya mau gimana ibu-ibunya coba ya. Begitu. Dan japra anu mata kerudet dina colak-colek teh cina kata-kata tak ada uang tak sayang rudet lain lebih karudetin itu teh jeng cirining perempuan pintar cerdas itu teh hanya gitu lagi ngomel-ngomel aja tembongan uang kaman nantu cina hayo wenang kering wae iya ari mama hayo diantemkan di rumah tembongan atau sana juga jam sabaraha nge uihna cina jam 10 lah jam 10 jam 8 atau gerah uihna tembongan di nyaju nge setengah 10 cina jam 10 cek suami jam 10 matu horaream ya muka ken panto nge setunuk tembongan di artos di sanak di aju nge jam 10 gitu ulang lagi jeng rudet cerdas itu teh. Dibicit Angger, yang sebelah kek udah pake duit, mau pake genteng hungkul, cina. Kok mau pake cinta, mau bisa. Aduh, mesti beki ngamuk deh. Ada Nung Cikangkareng, assalamualaikum. Setuju Neng Ulpi, waalaikumsalam. Tak itunya, teh Nung deh emang seperti itu. Atuh deh, ini mah faktanya gitu. Kalau apa-apa juga sekarang pakai duit. Jadi jangan bilang matre atau realistis. Kemana kenyataannya memang seperti itu. Hayo, we merenan ngahuhulang ya melongan bogo, melongan tampan gitunya. Makanan cinta. Sanes jamana ayo nam. Salam katanya buat semuanya dari Teh Nung di Cikangkareng. Assalamualaikum siang teteh. Waalaikumsalam Norin sama si Naon anu setuju teteh Nung ngopingkeun. Setuju abi ge cenah teteh cantik. Cina kitu ta awewe teh cenah matre ai cek teteh Neng teh bukan matre realistis gitu. Kenapa disebut cewek materialistis apa sih? Jadi realistis kita mah ya cenorin ya dah cenor cek mang dadan terus prudat cenang nyebut ada uang abang sayang ya makanya abangnya harus banyak uang dong biar disayang terus ya kalau abang pengen disayang abangnya cari uang jangan ngedudung kue di rumah ya. Itu mah urusan besar kecilnya penghasilan. Yang penting mah ada usaha, ada ikhtiar gitu. Yes. Ada mau mungkin ikhtiarnya levelnya 2 misalnya teh yang hasilnya blok level 12 tuh ngermerenan di setara kan ya. Sudah ada kulakannya dari sananya. Yang penting rezeki itu disiar, dicari gitu. Moal aya tuh rezeki nu murag di lalangit moal. Ada repal nyanya kitu Bi Ika jawab cina Bi soal Bi Ika nya cek Bi Ika oke kitu Mama Gias bukan wanita yang matre tapi laki-lakinya aja yang kere sepakat Mama Gias kan. Om Abol siap gaskan teteh Neng gerah adusan ngangengna cina di Bombay. Itu tuh putra RR tuh BG selamat siang cakit cina Yulia Army liur cina matre mah matre woy awewe emosi dia
jol tecek cenorin. Pami istri itu matre berarti itu normal gitu. Enya, rek makanan apa coba? Mau beli apa pakai duit ya? Cek lagu Eri Susan ge ini zaman duit cina kita. Duit duit, endang siapa tuh yang duit cina. Kita pot dipanggil duit bakatku penting di dalam hidup. Di mana duit cina? Gitu. Masih kan ada yang tidak menerima. Dan Japra juga iya mah netizen hayang dibahas iya mah lah rarudet hayo matre cenah bae sanes matre da hidup terus berjalan hari hidup teh perlu makan makan nanti kudu dibeli nanti pakai uang gitu. Bang Dadan masuk nyirikeun ulah kitu teh loba duit mah nya ulah nyebut matre ka batur. Nining Kujang, assalamualaikum siang Teteh Neng. Waalaikumsalam. Wilujeng siang juga ya. Selalu setia nyimak da, cenah walong gak ngechat. Oh gitu, ngechat atau dah masuk lupa gitu kalau dia ngechat. Oh iya, baru disengkol gitu ya. Malum lah, seerteng emotanen. Kalau ada lagunya Laksmana Raja di Laut, boleh nanti ditunggu.

0: Ada nggak bukan menang duit kanggo masa depan cenah dan masa sekarang ya. Masa depan meureun aya anak-anak, masa sekarang anak-anak perlu digedekeun, kudu dipasihan makan. Makannya pakai apa? Nasi. Nasina tinanan beras. Berasna ti mana? Mun teu nyawahnya beli. Beli na pake naon? Jawab atuh Dana Ros sih. Yulia Army, selamat siang. Abang sayang, piknik aja mau pipis harus bayar. Di sini enggak ada yang gratis, Bang. Benar. Emosi dia Yulia Army dengar statement engkau. Dengar statement engkau yang pakai bubuk cabai dan juga bubuk beling. Aduh, aku sampai perutnya sampai sakit ieu ketawa-ketawa. Ngetawain naon sih? Eta ngetawain anu denialnya, anu menyangkal tentang fakta. Nah, kalau begitu perempuan tuh sok ngemanfaatkan, bukan ngemanfaatin. Emang seharusnya seperti itu, kalau suami ke istri itu udah sewajibnya seperti itu. Ayata cenan sok cewek sok dikasih ku laki-laki, eta malah lakina we bager ya. Tidak perlu ada kata manfaatin. Ayo orang nanu peka menunya ah udah pasti seperti itu Mang Dadan. Tah kalau misalkan nyah sama pasangannya mah diwohoi. Karena laki-laki yang royal sama istrinya itu rejekina teh pintu rejeki dibukakeun ku Allah teh seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Itu. Jadi bisa dilihat kalau laki-laki yang banyak duit berarti dia royal sama istrinya gitu. Cobaan anu pelit juga aku. Ada Bibi Cit juga, selamat siang. Ayah orang Cikangkareng jadi sono ka Cece. Iya, tadi kita juga udah cetan saling kangen-kangenan. Ada Pak Al, Teul, tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 hari yang cantik. Iya, kan dari awal juga Ulbi sudah bilang seperti itu, hari ini tanggal cantik gitu ya. Persis kayak lagi siaran. Ah, iya. Tapi udah matre kumaha tuh. Lo babaladna channel lain tetap lebih wongkul cek Mang Paal gitu. Lamun cek Siti Badar. Bisa memang ilmunya nyalengorkan judul lagu, pilih lagu secara halus gitu teh. Lamun cek Siti Badriah menuju maju mundur cantik gening teh. Enggak ada itu maka Tarina Nosu hayo.
1: Jabar punya
0: maju mundur cantik mah. Katarina Nose eta mah ya. Biarin Mang Paal, biarin cenah dar atuh nanti. Alpi Maulana emang benernya teh enggak ada uang mah tak sayang. Tuh, Bang Dadan dangukeun da lencek Ulpi eta teh. Dari Ulpi mah sayang teh sayang, da pasangannya juga enggak ada atuh. Arek nyebut matre teh matre geda Ulpi belum ada yang napkahin lagi atuh. Begitu. Tapi ya yang udah-udah emang berasa banget dinapkahin, ditanggung jawabin gitu. Sing emut atau kita tah Mang Dadan begitu kobol teh dulu teh menjabat tangan ayah na teh tetep tanggung jawab teh sudah dipindahin semuanya. Enak aja cenah lu sama gue aja bapaknya disayang-sayang dimanja.

0: Ker naon ceuk?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Selamat siang wargi. Waktu untuk muterin lagu-lagu dangdut sebentar lagi usai ya, tapi masih ada beberapa chat yang harus Urbi bacain di siang hari ini. Masih tentang hujatan dari kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Terus yang jadi penengahnya siapa? Aku. Jadi penengah pro enggak? Iya. Kemana ke cewek? Emang boleh? Apa sih yang enggak boleh buat Teteh Neng? Repal, selamat siang. Ini buat Mah Gias. Senata Mah Gias. Nah, iya, nyauran Mah Gias. Kayak mau Teteh Neng mesmoy. Gusti, ting. Ada Ki Somat juga, selamat siang. Ada Bibi Cin, dilengitkan. Tuh dilengitkan. Ngelengitku sorangan, itu mah. Dilengitkan si Pak Eta. Tuh dilengitkan. Ngelengitku sorangan, Bibi.

Ada Pak Al juga, selamat siang. Matre teh anu paragi waratibeun ngejam Kak. Bang geuning cumake matre teh. Lain matre mun poek mamang sok dicaangan make matre. Kada kan cenah matre teh poek teh. Purungkeun matrena. Yulia Army, para astronot berpikir bagaimana caranya hidup di bulan, sedangkan para bini berpikir gimana caranya hidup dari bulan ke bulan. Oh, sementara para laki sok jemedut ketika istri bininya datang bulan, ya. Ada Shia, selamat siang Shia. Yang ngatain cewek matre, emang semua perhatian kasih sayang perempuan kepada laki-laki itu gak ada harganya. Cina play kalau mental udah lelah dengan semua permasalahan rumah tangga, cuma bisa sabar dan memendam di hati aja. Psikiater itu mahal kakak. Orang mau dibacain bismillah aja juga pakai amplop zaman sekarang macam. Itu bedanya. Cai wainya, cai di ica, nganggo acis ayo nama. Padahal kan apa namanya 2/3 dari isi bumi ini adalah air gitu ya, dan ironisnya kita pengen minum aja air kemasan kudu beli ya, pakai naon belina saudara-saudara, pakai genteng di bulut-bulut ya. Bukan Putra RR, terima kasih teteh lagunya. Boleh, sama-sama. Ada Maai Cipokek. Maai, waktunya sudah enggak cukup lagi buat ngaladangan lagu ya. Yang ini juga yang udah disiapin kayaknya mau Kak puter semua. Gitu ya. Kenapa enggak dari tadi atuh Mama Ai teh Cipokek terlalu jauh ya. Selamat siang aja buat Maai ya. Janji, kata Yulia Army, lelaki jemedut pas bini datang bulan, tapi wanita tersenyum pas datang bulan dan jemedut di saat akhir bulan. Apalagi kalau lihat dompet yang sama kayak jeruk gitu ya, Yulia Army, nipis gitu tuh. Sudah ya, Upi pamit dulu aja di acara ini. Oh, memang ngawas sama ayah pun tanya mau desa keputer ke dia laguna. Kesok udah yang mau milih lagu Sunda silahkan dari sekarang juga boleh. Nanti jam 10 sampai jam 1 siang. Upi masih bakal temenin ada semuanya warga di sini di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Dan lagu-lagu Sunda nanti ya bakal kita hadirkan untuk nemenin Anda ya. Selamat siang semuanya, mohon maaf kalau kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Upi puterin di siang hari ini. Mohon maaf sekali. Nanti ketemu lagi ya.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu,

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Purasun Lujang Siang Wargi Satya di mana wae ayana masih karena diserangan kusim kering ulfing dina siang ieu dina dinten Jumaah kaping 20 genep sasi Juni 2020 genep. Wabina wali baris marang, nyarangan wargi sadayana dugikeun karengse di tabuh 13 siang ieu tanapi tabuh hiji siang nya. Lagu-lagu Sunda sapertos biasa lah dina jam-jam sakieu mah kitu tah. Nyarangan wargi sadayana ibu-ibu pang-pang nama dawayah kieu matos ngawitan marek plekan bapak marek plekan atuh naonnya terus ngawitan ngeureuyeuh gitu bapak-bapak nama terus angkat ka masjid aya nu masih kena siap-siap panginten gitu nya mohon atuh nyarangan wargi sadayana aya di bumi wa abi mah itu menuju masak menuju babalera menuju didamel keneh menuju ngaput menuju ngajahit menuju nuju naon we, nuju gegeroh, nuju nyanya sesapu. Ah, nuju naon we pokok nama. Nuju ngedongkan radio bari nyawa HP. Ayah, cina. Mohon bangga, nyak, anu badai mundut lagu. Tiasa ngalangkungan nomor nu biasa di 08-1-222-8-1-0-1. Anu badai angkat jumaahan, mangga wilujeng. Kita kemar gitu siang, apa dia?

penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Nilu jeng siang wargi sadayana hatur nuhun ka wargi sadayana parantos ngintun kencatu asapna dina siang iyenya kalau kadadan japra nilu jeng siang saporasun teu rampes laguna hampura tina naga sentra tadi laguna parantosnya salam ke sadayana spesial teu selamat tugas yaitu nilu jeng tugas gitu tah. Utamina tak kita tu rangku bahasa Sunda ya ngobrol lagi bahasa Sunda iya lagu naga Sunda apaan ya mah denok wilujeng siang assalamualaikum teteh waalaikumsalam lagu naga yang kosipak cina salamna kanggo teteh sehat-sehat amin hatur nuhun ka mah denok teteh hari ini lagu 11.08 naon judulna balas anu mana tuh ah iya mah tos ngalangkungan oge 11.08 tuh aya aya oge 11.12.11.05
1: ieu oge
0: putra RR 11.05 aya

0: Atuh salah jeng nabi lu jeng siang kau kama mah denok. Oh mama denok lagu nang ketosin burubu. Atas ayat acan gulpit. Oh atas disiapkan ya. Salah jeng nang kau mah Naila oge lu jeng siang teteh. Kumaha damang, alhamdulillah damang. Namanya nyimak cenah nama uih pangosan heula. Laguna runta. Oh pangingan namanya jolnya mama Naila. Laguna runta matus nu pang payuna tadi. Lagu nu pang munggaranana gitu pang pangawitanana lagu kahiji tadi entos eh. Salam nak sadayana nuju ngadangukeun utami nama kau teteh sehat-sehat. Amin. Hatur nuhun kakak mah Naila di Ciseuti. Wilujeng siang. Salah jeng nama mah Talita oge wilujeng siang masih ngadangukeun tengah WA di KTT sinyal pindah di gilir cenah. Usaha ku bocil sanes. Tekenging ayeuna ngabasona bibi cenah ya keneh buntut abina. Canak buntut namanya kok ditinggalkeun. Tong ayeuna cenah bi. Nining Kujang, assalamualaikum wilujeng siang teteh Neng. Waalaikumsalam wilujeng siang oge. Naon judulna eta lagu teh Akang Mi Dua Cinta atau napi janji setia Mi Dua Cinta. Janji setia eta nu gitu sanes
1: potong besi kuragaji kudu
0: anu tadi eta Mi Dua Cinta lagu teh judulna teh
1: besi kuragaji sadana besi kuragaji
0: sulaya di anu eta sanes eta ulah jadi namanya. Amar jeung siang Amar laguna bulan di patenggang badede ngupami ayan terus laguna mudah-mudahan masih ada katewak satu asian angkat jumaahannya marnya. Mama Ai Cipokek sami cenah name uih ngaos di sami segala sang mamah Naila nya alut abring tadi. Laguna hayang buleud teteh engke diantes. Salajengna ieu Kang Oka hiji 803 Maura di Kawalu wilujeng siang Maura di Kawalu. Siang teteh Ulfi siang laguna hayang bagja jeung cinta di Dul Sumbang. Salamna Kang Oka teh Ulfi nuju bertugas hatur nuhun.
2: Potong
0: diantos ke laguna.

0: hobi aing gablek salah kita melekesel berang putih nganunung tuna tata panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wain aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: iya hiji itu cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu
0: alah iya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.
2: 98,9 Sukabura.

Karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karanglunggal.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

pagi Satya di mana wae ayana. Nuh masih kan Satya manco halangan geluran asal 88 koma 8 FM. Masih kena disarankan Gusim Kuring Ulfi Nawili di nasi yang iya parantos tabu 12 tangkung 20 genep menit wargi. Dugi kata bu tilu welas tanapi tabu 2 sonten tabu hiji sonten Ulfi baris sarangan wargi sadayana di nasi yang iya

hapun tanda daya kapegat heula sakedap. Nah, mohon kita tah warginya kumaha. Eki ya we. Bacakannya manco wilujeng siang anu nambe mulih di masjid wilujeng siang sadayana. Oka mamah talita wilujeng siang siap-siap bi rombongan bocil ngegugahkan cenata kata rongoh. Balik tes si bibita.

rúďak, čo nadarí paňa moje soča. Ali ik dabal beklas na jungu bulkan pasukan janek ngabring katongo ta. Amaro jang siang mancari satos jumatan laguna atos ta acan teh atos tadi ogen sugante tadi tos katewak mutanya parunya tuh yang sok atu ekene waktosnya tapi tekan laguna tadi laguna tadi mantos kemana mah gitunya nusanes na deweh gitunya tekan ngalengis tapi tuh yang ngalengis. Assalamualaikum teteh sumping deui. Waalaikumsalam putra RR tihang janur puter sana teh mohon mangga.

Rulijeng siang ama lagu Bang Bara wacana teh. Abangnya mau Mbak. Bang Bara senakeun ke diantos marnya. Tabu hiji wae penyerangan kirang tabu hiji gerang ketehnya kan tenan aya keneh lagu-lagu tasan kaputer mah gitu jantannya ya gitu mana lagu nanti teh mas cing kelang piaran deh.

0: Lain, ayo nama salah ubah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa,

lomari tipi, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ah, atuh ulpi bade pamit wenya. Kumari waktosna tos alit deui, tos tanya kapan kanggo urang terasa sarengan lajeng sianggal ka saya putra RR hatur nuhun cenah teteh lagu mangga sami-sami. Ulpi pamit ayeunanya hatur nuhun kana perhatosanana kana rojonganana hapuntena sok bilih aya bahasa nu kirang merenah kana lagu nu teu acan kaputer kana ge hapuntena. Insyaallah penang di dina sanes waktu suargi wilujeng siang wilujeng lalason hadayana wilujeng damel yang menuju di damel nya pokona wilujeng siang mungkin dipasihan kalancaran ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Wabina wili pamit wargi wilujeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kita pernah karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Sukapura Karangnunggal.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Diduga sekitar satu porsinya 6.000-an itu, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
3: Dievaluasi alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
5: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
3: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU perampasan.
5: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
4: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
6: Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000 itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
4: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
7: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
8: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
7: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
9: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu, semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
10: Tentunya atas nama negara, turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
4: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
11: Dalam persidangan masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun Asep Rohman Dimyati menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.
12: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra peradilan yang kami daftarkan.
4: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
13: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
14: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
13: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
16: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura Ay, FM dan
17: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran di jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi

ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat, jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
0: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenang Arena. Tentunya sekarang ditemani SIM Kuring kembali Andi Elina Sugilar sampai tuntas nanti jam 17 ya. Hari kemarin kita gak bisa menemani karena summon. Summon sekolah desa cek bahulama. Bagian summon poe kamari teh bagian nyaksian acet-acet dana panggung. Bagian nge-MC-an. Sok ibu-ibu ceng teka deka perlu kita sawer ceng budak itu teh. Nyalawe teh budak-budak ngeger acet-acetan. Nah, ramean lah gitu, ramean elutikan di sekolah lembur gitu. Alhamdulillah sekarang bisa hadir kembali teman-teman ya semuanya. Dan tentunya kita undang seperti biasa untuk ramean lagi, untuk ngobrol-ngobrol lagi kadie-kadie di hari Jumat ini. Lagu-lagu no biasa lah. Cuman hayang we ia menyetel lagu kieu gitu. Anda mah bebas request boleh lah.

lagu Almanar. Betahun. Betahun nanti denger musik, denger lagu Almanar mah pagi-pagi 4:30 gitu ya. Agar suasana sepi, tiis gitu. Ya, lagu-lagu Almanar, itu sejaman buhun. Sejaman hirup bagulah. Udah ada yang nonton langsung Almanar bahulah ya, kerengorak. Era tahun 90-an ya, 91 Almanar tuh. 89-an kali ya. Itu yang lagu Sahabat Karib Sanawiyah kelas 1 88. Ke MTS yang goreng. Mulai eta rekaman Almanar anu Sahabat Karib ku sayang. Dan pertama kali Lala Jo. Ini pengalaman pertama nonton Almanar. Justru pertama kali nonton Almanar setelah ada di Karangnunggal. Waktu itu tahun 1999 awal. Almanar nanti pas di Cipananga, di Hanap, di Nasawah, panggung nanti. Kita ge nonton belum pada ya warawuh gitu, hanya beberapa orang di kursama Kang Haji Orga. Dan nyimpen motor teh didinya, iya pecena didiye nuna motorna harita teh. Padahal tahu Almanar geus baheula. Dabuhan kalau musim goreng metara itu tara pernah aya nungulem Almanar da untuk ukuran waktu harita hanya orang-orang kaya gitu. Orang-orang kaya banget yang bisa ya ngulem Almanar. Karena mahal gitu. Jadi tahun 99 ya berarti 10 tahun ya. 10 tahun ya. Karek bisa lalajo gitu. Mas di dieu geus di karang. Gerah ribut. Panggung itu na sawah di Hanap. Wah. Duh kasih Ned dari tahun umur seberapa tahun Ned. Tetangga tak kasih Ned. Oke Ned udah SD kene kali ya.

kemudian lajo amanar berikutnya sim guring ya. Dikendang. Dikenang. Eta mah malak uing. Tapalin pasukan orang di tukang berjejer pulau-pulau bararag. Malah ka akang ya laporan kana di pengker. Ka dieu. Tapalin ka akang wani-wani malah kana jeung teh umat. Duka saha mun ayeuna tah, woi. Haritan malak uing saha? Keur dikenang lajo amanar tahun 2000-an. Eta geus tahun 2000 eta mah. Sangeunah na menta duit ka akang. Selamat sore Cerni Nurdiati. Waalaikumsalam hadir Ma Fikri. Selamat sore Suara Hati Adela siap nanti. Tenining Kujang, waalaikumsalam. Ujung siang hadir Tosiasa Manco nuhun tenining sarehat sedenanya. Miun yakin sok asapai Jumaah. Ngadeng etagoni almanar tepek teh Jumaah. Lah lemah teh joget amang. Udah resep lah laju narinya mang parantes beri jajan suuk kampar. Pukul laju leher tancep. Jigrah neta kepala sekolah uing kamari. Serep itu nyawer teh. Ya kayak ibu-ibu kelas genep itu teh. Mama kelas genep. Disawer kudunungan beri joget. Asep ada sore nih asep Jumaah di pirik lagu kosidah pan apa Jumaah. Pak Queen hadir sugante miluan demo MBG kamari pada asarame. Justru taunya dina medsos ada beberapa anu kenal anu jadi pagawai MBG anu ngupload anu posting beri jeng eta gede harujat. Ada ya, taunya teh postingan barusan gitu pas scroll Facebook kayak gini ada demo kemari ya kita mah enggak tahu kan lain pasukan MBG ya. Nu demo teh lain siswa nu lapar deh tapi nu lapar ah karena urusan eta mah nyangakeun ka nu laluhur lah. Putra Ere waalaikumsalam Pak RT selamat siang hadir ning Umi Laila play hanupis lah sehat-sehat amin. Amar tawis manco laguna ayahku NU ibu muslimat. Bapak NU ibu muslimat sok dirobah tuh. Umi Laila hatur nuhun sahabat karib 2 Talalajo di Pasir 70 Lempang ti Sinang Reret jauh ke di Jogjog Linga jauh. Ling jauh. Aya ngadeun lalajo almanar. Ari Dewo, sore gaskeun sayang laguna panganten baru nasi dari Yanohon. Kabulah itu hantar. Rudet ke si bapak itu juga kumis baplang. Galinya kerusum samban yang temang budak uing karek asup pau udah enak karasa jadi bapak temang anu budak beki gede teh beki gede merenya biaya teh tapi kena ada ikhlas lain ikhlas kewajiban orang nyukupan anak. Wajiban kan begi gede gitu. Ada makan udah ikhlas. Lain ikhlas itu udah kudu kewajiban lah. Kewajiban orang supaya ini jadi bapak. Matalita ikum salam hadir lagi setia mendengarkan. Bicit sore mani asapai Jumaah mang. Ayah lagu almanar sajadah merah mang. Itu ayalah sajadah merah mang aslina duka sahat. Nasi daria kali aslinya. Ntar kita lihat lah. Nuri hadir sore kakek Salim lain ngadengar lagu Bila Bom Nuklir Diledakan Dut Hitut Ki BMB Tara en main sabjurnya. Martan sore uing ayah biasa bari ngaput bagus. Wildan selamat sore Kodil waalaikumsalam sore. Ma Ajam laguna anakku gening mang siap. Rusti Siawan lemah tut minta bantuan mun gegel celina beli. Mana nganggap enteng seteka preman ke rumah abok. Lemah juga minta bantuan. Mun kayak gila celina. Pukul dah ngomong sih segampang itu. Ini hampang seteka ngomong terus nih.
Indra Dogar. Waalaikumsalam, sore sehat terus. Ukan logona magadir, salam cesuti damai mangamir acong pasir laja. Orang sudah pala sadayana nuhun. Wanian ek malak amang, teu apeuleun amang teu jeger. Iyalah. Hampir katuhak tah. Repa, waalaikumsalam, ngadengi Alman. Ada asa bulan Muharram, ya pan he, ya teh bulan Muharram jaluhu. Serah hati adalah nyake.

0: Perang petingan nulung tu nata tepanon teh atau satu kerana jeng-jeng kau lain awas mah.
1: Lain panon wah ini lain teh rematik pongko suku gejat di tilu
0: mana?
1: Ia hiji itu ente cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat

Galandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Sore, bapakku NU, ibu muslimah, tanya ngager.
1: Ngalor ngidul ngoberkah.
0: Kita ngobrol lagi, Pak Fikri Anupis lagunya sami-sami. Pak RT Nuhuning Umina sami-sami. Jenny Nodiati, mang yang lagu aku tak berarti bagimu tisawi, lagu saya itu.

mun anu dangdut nu paling Nopia Rose mah. Nopia Rose mah we nya. Oh iya ketang Sinta Arsinta iya rada dungtrek. Tapi itu versi Transidor. Nopia, Nopia, Nopia, Nopia.

Amar nuhun laguna sami-sami dan japra magadil adila Sintia ikum salam hadir miun tapi aman nyemang kamari joget si bapak eta aman lah. Lamun kayaan baheula joget kitu keur samen cadu negerlut dawa paribasa samen naon amang dipalak dikenang tahun 2000 kebayang nu malakna wajin wajabri geuh. Tapi amang mere duit curiga mere nya gue beja ka pamret leman ning amang teu teu mere duit gagabat kela anan kela anan dong kudu mere duit mah.

0: Pakuin budak orang mah isukan sama netemang jadi asup SD teh geus lumayan ya cici sana geningnya mang. Lah iyalah. Ya makin tinggi eta kan makin naik. Gene ya. Sing ikhlas ya kita ceki gali mah. Ceki gali sing ikhlas ya keun ada kumakan kewajiban urang. Bapak terus di siawan kita ngari anti keributan yang papi dia pas ya kisah ngadek dahu uing mah anti keributan kerja mana gususan nge bahula kerutik kadusunan kami jeng kadusunan tatangawat bukbak di tengah ngener kasih si uing mah nyempo udah dihanap udah siun asepados uing ngebeh dia mang talab almanar temimitina basa dipetakan emang jen-jen di Cibuntu sakali basa di Cilubang sakali tak itu duit nanti lain ibu dak nu kamari di panggung anu baju baru nanti murid amang pada asa capru gitu jurusan nanti ke halim jeng batur yang itu di kacamata budak teh. Kenapa kamu gak dipakai kacamata itu ayah pak jadi sok itu efek di joget nanti ngarodo itu budak budak kelasnya pada jadi nanti kamar itu ya bodi tak mama ane si melonggong nanti anak kuing di gelenang na panggung. Eh kamu mana kacamata anak? Jika itu menang ni cukup menang ada banyak budak nak. Ulun kami mah perdana laju almanar teh di datar nangka. Lamun bareta mah deket pengadilan agama. Kerjaman gawe di Curug Bata. Lumpang ngengklak ke datar nangka sakit jauh nak. Dan ngoprot kesang oke ubaran ningali Nur Aini Sam jaman lagu Sahabat Karim beri goyang anu slow teh buh pokoknya tahun saban genep berarti uing ngeskolot menyawa lain ngeskolot deh atau ya atau setruk salira itu setruk
1: aduh mataku kenapa nih buat lihat kok gak jelas gini
2: kenapa Bude apanya yang gak jelas
1: mata Bude nih buat lihat kok gak jelas ya
2: wah jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh harus diobati Bude kalau tidak bahaya tuh
1: terus Bude harus berobat kemana nih
2: tenang Bude sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak mata minus atau plus rabun senja glukoma dan lain-lain nah dengan obat tetes mata Primanetra ini mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Uyuhan lo tahun 80 atau kerasa? Uyuhan alat rekam no ge, gitu kan? Acus nyer eta lagu pengantin baru ya grup naon eta musik na duh dulu banget na si Darya zaman canggeng calana dibengket ku karet ning da logor senal lili ning duh aing awas senal lili dipake leueur teh nyeroseun ka hareup ya rara asa Ruhi sore sehat mang, tos korehab ngome benungan tigirang ini jam salapan pas kerdahar ngakut batu dua balik heg pingsan balik nah pingsan tersep. Sedeta sono ngaradio sabarahubel sahiburan Agus Susan di Singaparna ngoping almanar teh. Wajib di Singaparna almanaran teh Agus Susan sama tahun 2000-an. Di SMP Singaparna buan ngarempet jeung asrama polisi Singaparna Production Almanar teh asa nama. Kami pernah jeung vokalisnya tiap poe di toko masian nih sehat Bu. Alhamdulillah cek si Ibu teh. Dan Japra magadir mang magadir. Repa mang banding Iban direrab tuh bukurna direrab. Amar si budak bembekin aja deh badak-badak. Oh bukan. Eli Sulastri, Waalaikumsalam hadir laguna kopi pahit versi Emal Kebujeng beda asar. Miun tahu budak eta alus mang diangkat jadi murid orang capruk asli batur ngulon dan mayung kawetan ya beda ada mah hiwa kerlati anak kita mang resep buka kalian budak eta mah. Karena kita mah kan bukan kerapian bukan eta nana ngarodona nomor tak resep teh. Upa Bollywood na. Pakuin salapan genep geus gawe malin kolot deui urang ngataun sakitu karuk asup es de kelas 1 bari karek aya listrik deh. Kami salapan genep di mana ya? Oh salapan genep di sini di Karang Nunggal. Karena ke Karang Nunggal kan 95 Desember. Desember kita. Eh iya gitu. 95 ya 96 pindah ya. Kakek Salim uing laju almanar ta panggilanan di saguling karek dua poe di saguling ya almanar diajak laju kurang dinya ini itu we kehalangan saima di tempat gawe teh pas ini daya teman diganggang teh pinu kunukur mojok alabatan di Jakarta eta wing olohok rek balik deui anu ngajewang malak ngan untung nu ngajak sisa tengah jeger da eta rek malak ka wing dikepret hareupan wing langsung jebleh digaleh padahal eta teh amang ge mun bebeja mah kabala duing meh digaleh har har Tening Gujang wara asa saja emut zaman budak kene. Emang, ini lagu tahun 80-an. Ayah Nabila, Kang Andi, budak Abi, Marbo, sama nate naik ke kelas 2 SMP. Yang lagu Nasi Daria, judulnya Rumahku, Surgaku. Maka bujang enak. Andi Dewo, nuhun laguna, yuh, waas, asa zaman buhun, gak ada uken di radio, sore-sore beri nongkrong, nagolodok, ah. Galih, gak ada lagu pengantin baru atau asa gak ada lagu Almanar we uing. Nasi Daria, galih tuh udah gitu mah hiwal na hidup mah. Nasi Daria, galih, Nasi Daria iya mah. Ruhi yakin asa zaman uing ker bujangan ker di Bandung. Gawe lalaju Almanar di sunatan, sugan uing aman. Angel jam 11 putih ngebuk-buk raribut si penonton teh. Kan getih nadi orang ngegetih pejuang wungkul. Jang Nur Zaman sore lagunya Ternap Laraku dari Nap. Salam buat Alif di Cianiung. Asep Pados tapi damang ngarodon gari berudak itu maresep we nyamang ditaling tinggalin lagi Japlin kemana karap alus mun ges gede ya dijadikan balan capruk. Kan eta kelebihan nanti gitu. Jadi ngarodona nu bikin

amar epok teh kudu bebe jauh lah katasi kari kaki eh sakit jauh nah. Repa amanar jeung nasi dariah teu bisa ngabedakeun kepo mang mun munana kepo mang mun munana ka di situ geuli orang kepo teh mun munana teh kecil teu bisa ngabedakeun amanar jeung nasi dariah sateh ari pok teh cek ki gale aya ngadenge lagu panganten baru teh sa ngadenge lagu amanar teh geus teh kacaprukan ki gale hun geus mal E2 ya. Asepados kosida gitu mang wahana tadi setan ada dua cawang nuku baterai kene gini ini serada beak serup nate segala kadeng ini serada nate ngaleok ruhi kabayang munu malak mang na uing ngek buk uing dikucrit digalai ku saya digalai ku saya mah tidak ada sistem ruyat lah. Dan ini kujang lagu tahun 2000 teman asa kumaha nya zaman di sekolah agama asa mangalaman pek alhamdulillah geuning ayeuna geus 26 tahun langkung lagi di 2000 da nya tuh ah goreng eta teh iya teh saha tadi teh anu mental lagu eta teh ya. Awon laguna ieu mah aku tak butuh dirimu aku tak berarti bagimu teh. Ku iyalah Nopia Rosma lah. Dung cerek gara Nopia Rosma. Awan nu iting channel mah.

0: gahar kia Novia Rosno gahar inget ke almarhum mama.
1: Bila dirimu kasih sudah tas.
0: Ikrah yang jeruk nancing aja muli jeruk. Mama yang jeruk digugu ame seru jeruk kadinya karen cebakung. Ye ceng tema. Cena jeruk tak ya gahar ceng. Inget ke mama. Cernin udiatimun, mangaturun sami-sami.

0: hajat.
1: Nah, sepados mun lagu almanar nu waas mah mun aya nu hajat disetelna toa rek magrib ai pokona dipirik ku sarhayam kongkorongok gogo ge pasea perebu tulang dipir nu hajat pulang samung wadahna ku takir ai waas ya mah. Mane bebe akan ngawawa asih teh. Ruhi saya temang nak kelan tiang listriknya jika nak wengi bisa dikur gitu mah pukul apa? Pukul kita tunggu waktu azan asar pukul 15 lebih 14 menit tinggal beberapa menit lagi. Ya, waktunya kita kumandangkan azan asarnya. Acus hese buan si pada sebudak tahun baheula nya dengan cetuk itu. Selamat menjalani ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu

keblek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari Iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: lain. Ayo nama salau bak toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Sore kita gas lagi. Ayo ibu-ibu tuh enak. Ibu-ibu ngumpul. Kita punya obrolan terkait ibu-ibu.

masih setia nyimak Nuri sore. Marton sore Uing masih ayah. Uingnya bapak-bapak. Percaya Kak Marton jangan pernah dibawadan kowonyi iwetnya. Jadi mau ngalaman terima masakin.

Magias, masak, dasar rua lapar. Ari purun gitu ge. Kitu nya ikal ya. Da purun antepnya. Akan terasa tiis sekali ya. Komo lamun dapurna ku hawu. Ya. Hayu geuweun masak di hawu. Ay. Ya. Soak pokana tiis. Ya.

Magias, tepurun masak banyangu, wehungku udah karunya baru dah. Terus kumah bapak nak. Dah angin kudu masak yang budak eh. Kode masih manco, Marton. Sarwa jelema wingi demang. Oh, sok pasti amat. Tapi anger, sok pang masakin. Salahnya beli jaman duit ge. Tapi rasanya sok tiis ya, randa. Jadi dah, randa wingi lapar. Ya kan romantika ya. Romantika rumah tangga kan gitu. Ada piring teh kan mau apa gedruk ejeng nan ejeng katel ya. Anger piring pegedruk ejeng piring deh di narak. Maafik Chris sama sore saya pada ya bingung wing rek milu komen di naya tema i komen pan wong lanang wing temeran kudu di jilbab har. Ling-ling, boroning di piwarang pang masakin. Sakali nuju baut di piwarang pang ninyokin kopi. Kayak dilakonan kene, mang. Kurang sabar di mana nak kene, mang. Kami tes. Ya bagus lah. Ngerak-ngerak, asa jika nak berita ikhlas, ling-ling. Beri jejam mau olah, beri jejam mau terotah. Sok, saya udah berita ikhlas ngejina kayaknya. Susi, nyimak namanya jetrek. Mion, uingat tara baud. Jeng lamunnya tema tepang masakin. Ngangen, ayo ngeserangan. Belul, ayo ngangen-ngenoy. Hayangnya naon di opor ayam. Ditadah ku akang. Lapar malah kerasa ku batur, baru temang. Uing atuh kedatang soalnya merukumah uing aja.

Stok yang baru gabung ya. Ketika Anda ya, sebagai seorang istri kerengamok tak kasah laki, kena penyebab nama ya. Pokoknya kerengamok ya kasah laki, osok salaki pangmasakeun. Nah untuk para suaminya, cing, ketika istri-istri Anda kerjamo, istri-istri Anda maaf, ketika istri Anda kermarah, kerengamek ke Anda sebagai seorang suami, oh sokene ya, bang masakan jang urang, ya. Anu tuh notabene, teh majikan teh kerengamuk ke urang, oh sok teh bang masakan. Bani Iban, munu jumur ka ang, jikan abi ma ang, ngersok pangwasakeun. Ngan kitu barinya medud, ekspresina teh. Tadi dinyate ku kami teh sampirkeun, bari dipeluk dari belakang ning, ang bari semuri ugetkeun, ya. Ugetkeun imbit teh, cek jikan teh ang, naon sih? Naon sih? Tema aku abis teh ang, kunaon sih? Aa teh sayang-sayang ting ka ayang, seuri wajikan teh ang, aduh. Cadut cuman gitu. Wanung cikang kareng, gugum salam, sonton sadayana, ternohong. Magias, bodak magis bisaun masak sorangan, masak mie we mah, senang gak mie we sakalian kerges rekos. Ada fakta kerges rek. Berarti istri dapurnya Ika, ya. Dapur kuahu kan itu. Sok diberi dua poe wis teh masak cadu tapi is. Miun bade bara rohong aing ibu-ibu menyang. Alisa bodoh. Uden, selamat sore karek manco. Ngabahas naon, ngabahas soal osokan pang masakeun teu mun si Nyai keur ngamak ka Uden. Atuh osok, osokan emang soalna dewek bakal lebih murka atuh dewek teh. Anjir. Tayeuh nu teu sieun ka majikan anu kieu. Keras imitasian kemajikan ya. Susi, oh sok mang, ya masak mah tetep, tapi sorak katel sarang sesorokna sok rada tararik jeung brong brang. Heuh teu ikhlas. Anger mal eka ikhlasan. Magai magias henteu eueuh hawuna geus ditajong jeung kuna. Duh aleg. Kali di leung lamun ditajong nangkuban. Pala banang karak. Au ditajong nangkuban sih jadi gunung, ya. Kawasan kuriang najong parahu. Gali ari jikan uing mah masak si masak mang. Sok nawaran deui pokna teh. Ari mane moal dahar cenah, hayo jemendud. Cek mal aing mal dahar sok sok kareng dahar teu lama aing can lapar. Heuda geng si mang ari keur amak kudu barang dahar bareng mah. Cadu aing dipuna sia mang. Ari badan geng si ari beuteung lapar. Aing ngahim mah ka mang teu penting dahar dua piring. Kedah kabeneran mah penggersar bajikan uing. Awak geng si betul ngelapar ayah ribu hirup. Si Ernie, oh suka temang, tapi mun pangdamelkeun teh manis, mun teu beut napas gugah teh manis na panas keneh. Tapi mun keur baeut mah ti subuh mula geus pang dinyukeun, jadi pas bangun geus tiis teh manis na teh. Baru. Reka sare, oh sok ang pang masakeun mah sanajan ceudeum
Anggelegem ge da lapar ye. Hesenya. Keur emosi mah da eleh ku lapar mah. Kajendahar tengah peuting anungan pamajikan beureum nya.

Ma pikirnya tetap masak temang, dah kewajiban itu mah masih dalam keadaan pak seage bagus. Ari dewa lah memang jika uingo masih pun kerbaud gesok terangah hambat karena kewajiban ngeulaan salakim. Ngan pun pas dahar sok terbetah. Rarepe masih pun dahar jeng rendang anger seta nikmat. Tapi pernah pas jika kerja mool, oh ngaja di huruyan. Pas dahar pura-pura kedua pun yang am cekeng pas jikan kecalang ap belokun ke budak ngahu apana cadu saya jikan pakai jamaah atau buki lila buat nanti salah dewa cekeng deh kade ulah gagaba ngareng ap gusya salah kima salah harupun wajikan ngarahu naun nggak makan gitu ulah gagaba Asep loreng, cager sep, kemana wae? Pamajikan uing, mau osok mang, pamasakun. Ngan asa beda. Tata ngegoreng pedaho, heng tutung, tengku naon. Kok jengkang uing nafsu, carekan kuing, katanya jeng kompo, udah pusing. Pamajikan marepe, mang. Anti susis uing, emang. Seru wae,

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC.

Selamat sore. Jam 16:39 saat sekarang. Ling-ling. Ikhlas seikhlas kudu diikhlaskeun mang sanajana hate rada ngulutruk eda kitu-kitu ge meureun ibadah kenanya mang. Ibadah lah. Kumaha kanu jadi salaki, taat kanu jadi salaki. Acus kararitu.

rumah tangga nate kos uing kerdor dar menyangu rumah wadah nyayur kusorangan nyenaon kos tebelul kos tebelul teuing asak dahar sorangan bareng jikan mesin ala lajo weh gitu ing wadah tong lemah betah yang pang masakan olo-olo teuing ngan anger sok asa sareg imah gitu unggul ing mah.

Jumat berkah. Tulis siap, buru-buru, noh ya. Kecuali mau nanda mung. Asep Loreng Al-Mahmang jarang aktif gawe di MBG. Oh, alhamdulillah. Loba duit tentu ayak meren gerokok. Saking lancarnya ya, dimana-mana ge gawe malah komo iya crung cereng ngeberi duit di MBG nya. Saking lancar sep yang sarehat lah tahun mana membekal pangi di sep. Kan heueuh budak nangis pindah ayeuna. Tilu tahun bolak-balik ka cinta bodas. Kita nunggu absen anda lah nya sebelum kita abenkeun soalna. Tah baru 15 orang. Biasa Jumat berkati nyicu yang. Nuhun yang. Sing berkah sehat selalu. Segera terganti sama yang lebih banyak lebih baik. Penting nama sehat lah, lancar segala urusan anak. Wildan, Acus, Asepados, Dede Sri, Ali Sulasri, Andi Dewo, Teni Ningkujang, 5052, Kodel, Cerni, Cynthia, Jamil, Uri, Magias, Ujo, Gunung Sebelah, Putra RR, Ling-Ling, Ruli Pramadani, Rekaos, Mi Angelin, Julia Army, Putri Bungsu, Bapak Ade Akub, Uden, Gali, Jumat Berkah kuisnya mang. Har, sekali udah makan. Sekali udah makan, sekarang udah deket zirah. Kosya, udah deket kayak. Si mana neng siap. Oke, pertanyaannya simak baik-baik. Jangan ada siap-siapan lagi. Singa apa yang hobi mandi? Gas ke. Singa apa yang hobi mandi? Singa apa yang hobi mandi? Gas ke. Singa apa yang hobi mandi? Gasko. Jawabannya adalah Acus, singa laut. Singa laut jawabannya teh. Ngejawab Singapura atau eta Uri. Singa laut. Ayo Julia Army, singa bun. Naon singa bun teh coba? Ayamnya Angelin, singa para. Singa laut, Cynthia. Wildan. Ruli Pramadani. Singa laut, jaman terkirim ke nomor Acus, bro. Jamil, bener, ta. Jotere, kaos, heak, tengah jawab, sing kayo. Jol heak te cekire sing kayo joki galih singa raja singa laut. Terus Listiawan bener kan salah. Masela abi ketinggalan no sabar. Acus wasik non mih cuyang sami-sami mang Acus cek nyicuyang ini.

0: Meon singa laut tasnya sejadol tertinggalin telat. Caper duh kareknya teradio karek mulang masang son caper. Nges ke bawah HP marek diomen kadinya ke nges nyase beri lewat kayak acusnya. Kepeting ayah rapat isukan ayah uleman. Acus oke siap. Angket tidinya di tangananannya. Oke, siap, siap, siap. Siap ke gedung dinya. Terus di siawan telat. Om, bener. Emang bener. Emang bener jawabannya mah ngan telat. Non, ki Acus ngedak-ngedak encer gitu, Cus. Nginum naon, uai. Yey, itu Acus mah terasa bongbrong nginum nage.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Dan buat anak AI. Ini nangenya. Dicek dan anak cus. Cek dan anaknya cus. Karena ada bonteng jadi encer gitu. Cuyang sami-sami mang cus. Sediakan sulu sing loba cus. Sudah ngejen api unggun. Hei ger teh. Ayo lah heak teh yang nyenapi unggun. Sami-sami cuma ngacu susur nyicu ya. Ceper sok diantas oke siap. Mapikri cung Singapur. Ay nah karek masuknya di mana ya lemur. Batu nusa tadi yang ngis dikirim deh hadiah naik karek ngejawab. Jeba salah di ngejawab nanti. Kemana hula yuk. Acu siap, lain siap, cek, ayante. Terus di Setiawan dicumplang, woy mani nagi singa laut menyemang. Mata koge, peka dong. Mani tidak pernah reka. Pertanyaan berikutnya. Jus-jus apa yang berteknologi tinggi? Gas ke. Jus-jus apa yang berteknologi tinggi? Gas ke. Saya nggak jawab, bisanya. Saya nggak jawab, bisanya. Jus-jus apa? Jus-jus apa? Yang berteknologi tinggi? Jawabannya adalah jus apel, Mama Reja. Kigali jus bodong, jus. Kan berteknologi tinggi apel teh, tahu kan apel iPhone. MacBook, laptop, tapi berteknologi tinggi. Aku sudah tak percaya. Iya mah, jus bodong, kigali mah. Bus transportasi, justru, jus poli, kisomat. Nah, kisomat. Ruli, alpukat, magias, jus dur, har. Wildan, jus apa? Tak, Wildan bener. Mah Reja bener. Kita kirim nomornya. Acus, acan ayah, tungguan. Acan. Tungguan sana nggak berkurang sih dan anak itu tanggung jawab ingat. Udah yakin kan nomor Acus ya gitu. Kirim uang 20.000 ke Acus. Nah acan asupnya. Rekaos jus jazz. Amar, oh ya. Rusdi Setiawan, foto. Jus berteknologi tinggi adalah minuman yang diproses menggunakan metode modern seperti itu dengan Google gitu. Si Rusdi Setiawan itu dapat nggak Google sih mah? Jus apel, tangan apel. Dah itu jawabannya bener. Nggak Google teman. Jus apel, tuan apel. Apa kan tahu? Itu produksinya iPhone. Asep pada jus, ah kan? Acus, oh gus ayah jen. Non deh cuy. Tening kujang tinggalin di wae. Mareja Dana, oke siap nanti ya. Terus di Siawan apal nu gegel beurit nya. Gali nyicuyang nun pusana teu sebet ka abi pun teu nyeus aduh dalin pusa dedana ye. Sok salah kamu mendedana ye.

Mare ya no ente cuya sami-sami. Oke, ya di candi isi. Kalah orang ngeben kene soal. 20.000 ketiga sama Reja. Ya, siap. Nasi apa yang paling menderita? Gas. Go. Nasi apa yang paling menderita? Gas. Nasi apa yang paling menderita? Gas.

0: Mangandi pami di Borosole aya nami tempat kalaksanan. Ada. Aya di Borosole ka kiri ka kalaksanan, sindang eta maksudna. Sindang eta mah ya. Kita mulai papai. Rusdi Setiawan salah. Acu salah. Uden salah. Sintia salah. Wildan salah diedit teka cidak kudu jawaban ka hiji. Soalnya tadi mah lain pas jawaban ka hiji. Ayo salah. Tegas ya. Oke diedit. Lamun seharusnya kirim jawaban kedua, siapa tuh orang lain saralah. Kagok en mah disalahkeun. Oke diedit. Yuliarmi salah, Magias nasi yang sudah menjadi bubur salah. Ceper nasibku salah. Sepado salah. Ruli Pramarani salah. Enudianti salah. Mareja salah. Uri nasibku salah. Saralah ah. Salah. Ujo salah. Putra RR salah. Jamil salah, Lingling salah. Waktu setik deh, waktu setik deh. Ya, Amar salah, Dede Sri salah, Lingling salah, Kisomad salah, Kodel salah. Ya, Andri Dewo. Ya. Cuyang nasi blo salah. Rusdi Sewa nasi goreng salah. Andri Dewo. Ya. Jawabannya adalah nasi kebuli. Itu kan? Tahu gak? Paham tuh ya maksudnya? Nasi kebuli. Bulian tahu tuh? Baru dah kenan sok ayo nucuri pabi dibuli. Itu kan menderita. Menderita gue dibuli ya. Itu jawaban teh arahan kalinya. Nasi kebuli. Yeah. Ari Dewo. Tadi jawaban Wildan emang gitu, nasi kebuli tapi editan. Soalnya jawaban anu pertama nama nasib, tadi tinggal sekareret Wildan teh nasib, ternyata diganti jadi nasi kebuli. Dah yang original uingnya. Ampura Wildan. Sana Wildan mah kan spesialis, spesialis pengikut kuis. Tara pernah milu komen gitu, tara pernah iluan itu ini, ya pas kuis gas gitu. Masalah paham bos, oke sih bari paham. Tahanet-tahanet awak, nah itu emang beak sambil nemerin uing teh ceo. Oh dibully ya, terus di. Jadi arah nanti kadinya dibuli, tayen dietakan karena nasi kan tarucing. Nasi siapa yang paling menderita? Ya nasi kebuli. Kan ada nasi kebuli, ngenah teh nasi nanti. Paham ya? Magias nasi beuy. Oh, itu kan? Ade uing menang mang, asa ngimpi deheur uing teh ngajab teh. Yes, sok kirimkeun nomorna. Susi paham, Wildan siap mang, tenanan oke. Minggu depan coba lagi semoga kita sehatnya. Sing sarehat pokoknya urang sadena sararehat. Lahir dan batin, nyicuyang, donaturna. Kan udah lama beberapa bulan lah. Cepe saban minggu. Alhamdulillah. Ya. Penting mah urangna sarehat, bari heureuy-heureuy oge kan. Cucu yang nasing sehat, sing lancar segala urusan. Itulah utama nama eta. Uri o nyak kebuli ayah belet abi nyaku nana tuh. Amar nasi orang Arab dah eta. Ya, biasa makanan khas orang Arab. Gali uing nasi kebuli kita ngerti komodi di Jien Jawa. Aing nasi kebuli kita ngerti. Kan kayak orang bahas suatu saat kan ngunah bukan pernah nyobaan kami. Nasi kebuli nanti dicampur jeung daging emes. Nah, nanti besok kalau misalkan ini ya pengalaman makanan-makanan anu pertama anu asing gitu ya. Besok ya. Asep pada jeng, ah ya ini bener di mana itu menang jawaban anaknya mang. Eh pinter betul mah. Ada dewo karena dana. Alhamdulillah tuh non, mang teh cuyang sih kata sandi sih langsung berkami. Itu paling utamanya. Semoga keberkahan menyertai kita semuanya. Tak hanya sim kuring, tak hanya cuyang, semuanya sing balerkah. Berkah. Putra RR amin sehat-sehatnya cuyang cuyangna nya Pak RT-na siap. Terus di Siawan bayar kebuli mah kan guna. Yulia Army sering ada pertanyaan itu urang nawe nu barho hese ngecetukna. Hese ngecetuk apa boleh jeung resiko. Apa boleh jangan mikir risiko dapur ya. Iya kan? Ya. Apa boleh jangan mikir risiko bana risiko dapur. Taeta umur karek 28 tahun wis pabeulit. Komo umur 58 segera Yulia. Terima kasih, kita pamit ya. Apunten kasuhun, selamat sore. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. 540 mahasiswa dari 13 negara siap mengabdi di Pangandaran dan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara Koordinator Lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Beberapa lokasi antara lain SMP Yayasan Badah Hiyatul Falah, Yabafa di Desa Neglasari, Yayasan YBIG Al-Hikmah di Desa Pasir Langu, dan Yayasan Irsyadul Ibad di Desa Tanjung Jaya. Ditegaskan mengatakan atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
4: Nilai porsi dari 10.000, yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, dijelaskan di juknis mulai dari bangunan, dimulai standar gedungnya, menu, dan sebagainya. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari. Ya, yang tadi pagi sekitar jam satuan kita ke Kejari.
5: Jadi sudah ya ke Kejari ya?
4: Sudah.
2: Sebanyak 540 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sejumlah negara sahabat akan mengikuti program International Student Community Engagement ISCE 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Program yang merupakan kuliah kerja nyata KKN Internasional ketiga Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat itu akan berlangsung selama 1 bulan mulai 22 Juli hingga 22 Agustus 2026. Persiapan kegiatan ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Pangandaran. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung Dr. Retno Dwi Marwati mengatakan, kegiatan melibatkan 39 perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia, serta mahasiswa internasional dari Tiongkok, Bangladesh, dan Malaysia. Menurut Retno, Pangandaran dan Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
6: Karena kita internasional dan perguruan tinggi ini kan beragam. Jadi semua potensi, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, apakah maritim. Karena ada yang Raja Ali Haji itu juga dari fokusnya di maritim. Jadi semua bidang nanti kita coba tergantung dari mahasiswa jurusan apa yang hadir di sini.
5: Gitu. Bukan hanya pariwisata berarti ya?
6: Enggak, kalau ISBI mungkin orientasinya pariwisata ya. Tapi yang lain, karena hampir keseluruhan perguruan tinggi negeri ini punya potensi macam-macam dan prodinya juga macam-macam.
5: Oh, iya.
6: Jadi ada kesehatan, ada gitu lah. Betulnya kita ingin meningkatkan ekosistem semua yang ada di Pangandaran dan di Tasik. Kita sebetulnya dua daerah ya, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi Unsil Tasikmalaya Profesor Arifin menyebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 40 hingga 50 mahasiswa. Mereka akan fokus menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, penanganan stunting, pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat hadir memberikan solusi dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
7: Tentu di Unsil ini kan fakultas itu kita ada di bidang keteknikan ya, nanti misalnya di bidang terutama kan bidang pangan dan energinya Pak ya. Pangan dan energi, kemudian nanti ke di bidang ilmu kesehatan itu kita mengatasi stunting Pak. Stunting tadi saya sudah jelaskan juga di kabupaten itu terkait dengan nanti gizi. Jadi kita menghitungkan gizi terutama untuk bayi lah ya. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nanti Universitas Siliwangi punya teknologi misalnya dalam mengembangkan tentang gizi dan memanfaatkan kearifan lokal.
2: Ketua BKSPTN Wilayah Barat Profesor Salampak Dohong menambahkan, ISCE menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional yang saat ini telah melibatkan mitra dari 13 negara.
8: Sesuatu yang maksimal dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran bagi masyarakat kita.
5: Nanti Pangandaran yang ketiga apa ya?
8: Ya, nah, jadi dari kooperasi itu salah satu kegiatan yang andalan kita ada KKN internasional. Yang pertama di USU, mereka mengambil di Danau Toba, itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 di Lampung, penyelenggaranya adalah Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Nah yang ketiga ini, tuan rumahnya itu ISBI Bandung sama Unsil Siliwangi. Nah, jadi mereka berembuk ditentukanlah sama mereka di Tasikmalaya sama Pangandaran.
2: Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut positif pelaksanaan program itu. Melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, Gumilar, Pemkab menyatakan siap mendukung kegiatan pengabdian mahasiswa. Bahkan sepanjang 2026, sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tercatat telah dan akan melaksanakan KKN di Pangandaran. Melalui ISCE 2026, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkenalkan potensi Pangandaran dan Tasikmalaya ke tingkat internasional.
3: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdirinya pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Andik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Febi Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC lahir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung, hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa, kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Salah satu kewajiban adalah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Kami sudah pernah mengadakan program bakti sosial untuk kasus jantung anak. Itu kami melakukan sebanyak 4 kali operasi, pemasangan kateterisasi untuk anak sebanyak 4 anak. Kami melakukan screening ekokardiografi. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan pada anak, Pak. Dan ini memang banyak sekali di Priangan Timur ini. Dan kami mengadakan screening gratis sehingga bisa diketahui sejak dini apakah anak tersebut memiliki kasus ataupun masalah dengan penyakit jantung bawaan. Itu sudah hampir 500 anak yang kami screening di sepanjang awal kami berdiri.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: 98,9 suka burung.
10: Keur naon ceung?
11: Iya, keur Facebookan deh.
10: Wis gaya iceung apal Facebookan.
11: Nya atuh.
10: Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora.
11: Iceng hayang Facebookan.
10: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceng? Cik, ngilikan.
11: Ye HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
10: Naon, ceng? Cermat Sel.
12: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengan rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan rumah makan asri, Karangnunggal.
4: Gusti Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
9: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
4: mana?
9: Ieu hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
4: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
9: Atuh urang edit.
4: Hayu.
13: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ذكرك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala marad al muslimina bil shifa'i wal raha, wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah, wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina, wa ala shabab bil inabati wal tawbah, wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah, wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah, wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah, wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah, wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha, wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah, wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah, wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqah, wa qdima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah, bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Cek.
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana Cek? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon Cek, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Yu, nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mana nya? Lah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

135 juta itu tahun 75-an kali ya. Tahun 75-an 150 juta. Kalau sekarang udah miliaran penduduk Indonesia. Indonesia memang kaya dengan suku ya. Berbagai macam suku di Indonesia tetap bersatu. Bersatu di kibar bendera sang merah putih. Walaupun sedikit ada pertikaian-pertikaian lah, cuma hal kecil. Seperti ada di Papua, gini, ada di suku Kalimantan dan sebagainya. Kadang ada. Oke, Willy Jongi, selamat malam. Kasarina Palori, Sukapura. Apun tanya, simpul ini ada kirang pit badana, gitu. Kirang sehat, ada awak yang ada sarujan, gitu. Asa nyari, kena tonggong, kena dada, kena patuangan, kena sirah. Juga kena merah, rudet sekapun. Di pasihan mapas sekali, kurang hek ribu. Jadi, apun tanya, kasusnya. Jadi, udah hoream, siaran. Gitu. Lari kumaha itu dah karunya itunya daya nu nyuluran kenalah orang paksa kena dari kata bu sapulunya kenal nah, itu resep kena pala warginya kalau nyari awak di kota sapa siksa gitu kena tulang tongong kena iga kena panduangan kena segala rupa ya ribu ya awalnya tina lambung jawa tapi itu segak ya nunumpakan gitu. Bukan tahu nunumpakan aja. Bila kukur di kepohonya para sepuh-sepuh. Sekarang bisa ngepoh gitu. Bila kahibas rencangan cimburingnya gitu. Ayah rencangan cimburing kena pun gitu. Cimburing sekamang wajah ke lemburna gitu. Bila kahibas cimburing.

orang buka layanan telepon, layanan WA nya. Orang buka WA layanan WA na gitu nya. Orang separas enggal lah. Aya Cesuti di Rama ya, assalamualaikum, salam dilajengi biasa uteun laguna Robi. Dikinson kanggo Kakang Apin teh Bayu nya. Mak Minun, Mak Cucu, Mak Payaman, Mak Encu, Teh Lia, kanggo Kak Abah Ador, kanggo Kak Bunda Saleha, kanggo Akang Openg. Andi Nuye, Kang Otang, Bula Kideng, Bula Jawangi, Teriis, di Ga, Teriis, ini sedelag, saya sedelag gue, Teriis, nah seur kumplit, badai hurang, badai tutut, badai segala ge ayak, di ujung jembatan Cimintari Budai, sebenarnya lauk laut, ya salah leger kene. Sedelag, Atang Panindengan Mi Ayam, Bula Jawangi, Ucu Jaiter, Kang Dian, di Sudapala, Kang Indra Doger, utami nama biasa we lah. Kang ieu godeg seolang hatur nuhun ya ngapin yo sami-sami. Laguna Robi.

0708 Wirjoni. Assalamualaikum, maafin, selamat malam, malam juga. Pada menurut lagu nate kiamat di Roma Irama. Biasa we lah. Salam nama Kang Oka Yum, Wani, oke Kak Ade Dianya, anu Ayadi, maaf panjang, kehilap Kang Oka Ade Akub, Bunda Dewi, sarang putri bungsu, nah gitunya, kehilap oke Kang Oka Wa Ade Sayur, sarang Wa Esohna, spesial nama biasa we lah, Kang Oka Apin lah, anu nuju Rusia, siaran di ruang siarnya. Oh, Bapak Engkos, sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun. Rejeng onge Pangkos, Mama Dipa di Ciceri. Semoga sehat selalu dan panjang umur, amin.

Hari itu hari kiamat. Gunung-gunung akan dihancurkan. Gedung-gedung tinggi pun akan dihancurkan. Segala apa yang ada di dunia akan dihempaskan. Itulah kiamat namanya. Air lautan langsung menyebar di seluruh negara. Tenggelamlah. Setiap negara akan tenggelam.

Ada Mahnaila, Wilujengnya Mahnaila. Assalamualaikum, ngapin, salam. Hoyong lagu. Lagu teh kandas, salam kasadayananya. Jaiter-jaiter CCTV we anu aya di Cipokek. Ayah Nabila oke okay, sama Jia oke okay, nya. Lembur. Semangat. Gas terus gas. Kalau Kang Apin mah biasa we hatur nuhunnya, moga sehat selalu sok pidoananya. Mungkin ini kurang semangat ya, awaknya tidak asa pasiksak ya. Asa tongong, asa kumaha itu ya, kebubur rasa ya. Mana ilah Wiljongi, ada Padil Wiljongi. Assalamualaikum, salam Wiljongi. Wongi di Kang Apin kulan. Mandi kawah aja. Nah, mundut kawih itu aja lain. Mul kawih aja. Dari Oma Irama gitunya. Kawihna mah biasa Kang Wasadayana we lah. Atur nuhun Kang Apin wassalam. Mamah Padil. Wiljongi Mamah Padil. Ya Rosa, assalamualaikum, selamat malam kembali penyiar ya. TH ya mau lagu ah. Saringin 3 dikirimna biasa buat semuanya aja yang mendengarkan radio buat TH mah. Terima kasih lagunya makasih. Terasa caringin 3 ngedukar bahaya caringin 3. Tinggalkan heula caringin 3 ya. Kembali ke Mama Jihad. Wiljongi Mama Jihad, malam Kang Apin minta lagunya Cinta Bukanlah Kapal. Riis Dahlia atur nuhun Kang Apin yo. Majihad, cinta bukanlah kapal. Berlabuh dengan seenaknya aja ya. Lalu pergi lagi.

kembali ke Amar, Wirujongi Amar. Namang Mar, sebel sebagai jeng Amar. Malam Kang Apin, wongi dei tawis manco, ya siap. Menurut laguna, bulan di ranting bulan. Kala laguna bulan di pateng di patengang, bulan di patengang. Abah dadengnya, insya Allah mau kirim Kang Oka teh ucu jaiter, Oka Asep burung, Asep burung, Oka Lianya, Mancuk, yang acan, oke ma minun, kau pak eman, oke sami kum lah, kau kasadaena atur nuhun. Terutama nama biasa kau penyiar atur nuhun nyamar. Salah ke lagu nang pilarianya. Jajang Nur Zaman, selamat malam, Sukapura, request laguna pecah 1000 dari Elvi Sukaisi. Salamnya buat Doce di Parakan Honje. Malam Doce sahur Jajang di Parakan Honje. Buat Erik juga selamat malam, Rik. Yang ada Cibosi. Buat Aki Anom, Wiljongi di Nagrat. Kang Aceng Duren, kuma Duren terus mulai ayah, Ceng. Wiljongi ah. Aceng Duren, anak di Kebon Kai, di depan pabrik kue.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Nah, orang lajeng gede ya. Banyak lagi yang orang lajeng gede nya karena WA nu salajeng nah. Lah. Kang ade aku bilo jongi kang ade aku. Gemes gerakan membangun simpang bersama warga masyarakat simpang bersatu dan transparan terbuka itulah cita-cita adik aku adik Sumarna aku ya kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kades simpang yang akan datang yuk bersatu nah, slogan dari adik aku ya. Tapi ya di luhur ayakannya panjang orang kelanya ya kareng apa lah ya capek apa ini macam ini di luhur kalah ya mah sambungan anak segala kahanap aduh assalamualaikum waalaikumsalam malam Kang Apin lo juga neras sehat bujang bujang katanya puterin lagu Kang Apin lagunya sekedar bertanya soalnya lagu dikirim buat Bapak Unan Oma Oon di Menol buat Bapak Engkos Ade Sayur buat Ibu Rum Ibu Dede Ibu Isum Bapak Nurdin Bapak Yadi Bapak Asta Bapak Nana Anak Unge oke kamu Bapak Dasman ya, dan Ujang Ruslan di Mah Panjang buat Ibu Cici Noeli Cihegar Ibu Wiwin Ibu Ruk Ibu Enton, Bapak Engkus, Bos Sapi, anu aya di Singa Jaya, Simpang. Buat Bapak Iing, Aoka Ibu Eti, Aoka Dadang, Jebrag, Ai Elin, anu aya di Cimintar. Buat Bapak Hadar, Bapak Ahai, gak lupa katanya buat Bapak Kapten Karjan di Ciorai, Leweng. Bersama istri tercinta nak lagu khusus buat istriku tercinta bersayang sama Dedel di rumah dan putri bungsuku nya kanggo tur nuhun Kang Apin wassalam Kang Ade Akub Ade semua Akub saya calon kades simpang 2027 mohon doa dari baraya ya baraya kalau Kang Apin ya 5 bilih pada di canak enjing naon nog ayam kanggo landong lambung oh siap siap nyai tapi itu sedek sehat koma awak itu asa nyeri tonggong asa nulak gitu ah napas asa ponok nyan gitu ya tarik nyan gelusan gitu ya rudat yang mikiran awak ya Allah ya Rabbi kudu ieu teh ka dokter ka barokah duit kudu ka dokter riwaya bari. Tah kitu panginnya Kang Ade Akub calon kepala desa 2027 anu aya di Cimintar. Ada Manaila atur nuhun laguna Kang Apin mangga. Aya Nabila. Assalamualaikum Kang Apin nembe gabung aja. Kegiatannya ieu nembe teh hoyong lagu. Di Asep Surya judulnya Tihang Janur wassalam yang lagu Tihang Janur katanya Asep Surya yang pilarilanya

Kembali ada Andri Dewo, Wilujengi Andri Dewo. Assalamualaikum, salam Wilujengi Apin, asa mirip Salmannya, Salman kan Apin tehnya, nyanya. Ningalina sih, ya status WA. Nah, status WA sana unak terken lagu Dul Sumbang, rindu aku rindu kamu. Bikin tuh nama biasa. Nah, kau Kak Bahador, kau Maminun, Kang Usup, Batok, Ayan Kacang, oke sami kau Kak Abah Heman, ya, sarang mah cucumna, kau Putra Bungsu, kau Budak Hideung, teras kau Teh Lianya, oke kau Kang, ya, Kak Apeng, Adin Uyeh, kumlah kau Kak Sarena, Kang Apin, moga panjang yuswa, amin, lancar rezekina, sehat, barokah, amin. Andri Dewo, Wiljongi, Andri Dewo.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ketika ada sadewa tadinya lagu itu teh. Nene doa aku rindu kamu nama itu jenis ya. Orang langsung kena WA anu kalau jeung nanya. Sudah banyak lah. Oke, hari siaran kali gawe kurang sehat ini, kurang semangat karena segala rupa.
1: Aduh.
0: Ya teh Lia Wiljongi, assalamualaikum, salam Kang Apin. Bade menut lagu teh Setajam Karang leuh teu aya. Teu aya Setajam Karangnya di Repina. Terus salami teu aya teh. Kirim salam nama biasa ya Kang Omang Minun, sekeluarga Kang Omang Eman sareng Bi Cucum. Aha, oge sekeluarga Kang Oka Ian Acang, Oka Amar de Yeye teh anu aya di Bakan Peuteuy. Kata Entus Wiljongi kata Yeyen, Maiit, Maai, Nyi Ita, sareng Mang Ade Rohidina, Mang Ajat Oke Sami, kalau ka urang datar kadaka, sadatar kadakawi, kalau ka Eti, sareng urang Cikerue sadayananya, Bunda Saleha Tika Kantun, kalau Otang Oke Sami, kalau Andi Duye, Bunda Kideng, kalau Andi Sadewo, Cesuti Diramai, sareng Pen Sukapurawe sadayana, spesialna biasa kalau ka Putri Bungsu kue, sarang mancuk wassalam teh Lia di datar kadaka gaya teh laguna peselami error ya komputer no iyo nya gentos satu gentosnya ayah dadan japra assalamualaikum malam Kang Apin hayang laguna terlalu teh 12 salam semua spesial buat Apin lah metugas oke.

Tanining di Kujang, Wilejeng Wengi Tanining di Pasir Kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kang Apin, wengi deunya. Kemarin malam kemana? Biasa kirang sehat yang berinya. Moga segera sehat, aran segera sehat kembali. Amin, panjang umur, amin dan berkah, amin. Sama Kang Apin, aku juga udah satu minggu sakit. Usum segalanya. Sakit bapil katanya, segera sehat. Alah pokok nama gitunya. Amin. Lagu nama ya we gabung aja bager lah kitunya. Bager teh nining udah jauhi. Teh ngapain teh sardalila gering teh enak beda. Teh nining di Kujang udah jauhi. Aya Ki Urat Wilujengi, assalamualaikum Kang Apin, ngiring manco mangga dugikeun ka Sarengsena mohon kedah kitu nya. Dugi satamatna pokona nya. Andri Dewa Wilujengi, hatur nuhun Apin kawihna. Enggal damang deui pokona salirana nya Apin sing geura kabur. Sing kabur panyawatna amin. Amin ya amin. Nya ada pusing atuh kana awakna nya geringan wae kieu. Baru karasa nawak ting nanahawan ayah jin tomang ting naon awak tidak teuing gitu kawa Ajo Kang Ajo anu ayah di aduh hampurannya si berini kurang sehat tadi Jumat teh tetiasa nyampurkan ke Kang Ajo Ajo Heller anu ayah di Cibangkong kewalah kadinya orang ngusup banyak bayak atahna lah Ajo Heller lu nyongi anu ayah di Batu Curi tiasa itu nya Cibangkong tiasa, Simbang Cipari tiasa. Beli jauhnya ya. Wengi Kang Apin, Mama Topan, Laguna, Jerak. Siapkan kayaknya.

Salam Kang, salamlah Kang Oka, pendengar Sukapura. Salam Kak Yu, di Bojong Gandasaru, Bojong Gandasaru, spesialna Kang Okang Denwe sareng Neng Iceung, hoyong laguna Juragan Empang, hatur nuhun Kang, sing pulih deui, sing sehat Kang, mohon mangapunten urang lareskeun ieu mah sareng Kang sanes Kang Deden, ieu mah Kang Ipin, benar salatnya. Iya, mah Kang Deden siaran lagi siang, kita mah di jam 8 dulu gitu kan, tahu satu wayah kiwari mah di mana-mana lagi apin, namanya kita ipin gitu maksudnya. Dadan Japra Wiljongi, hanupis Kang Apin, cepat sembuh, ya biar tidak jerah dan gering wayang gawak. Hanupis Kang Apin, ya buat Mama Topan siap. Wiljongi Mah Topannya. Waktu di studio parantos setengah. Salapan langkung 10 tenang lah, ini masih ayah kena waktu sajam langkung deh pokoknya nyerangan singkuringnya. Sok anu bade pergi lagu deh nya weana mana sok orang jadi orang ngawasin weana babi tacana orang kena ya bari santai lah karena lagu helanya karena lagu helas kenapnya.

kembali masih ada WA belum saya baca, ada Mama Idan di Sukasirna. Assalamualaikum, malam Kang Apin, malam juga Mugi Sing Ras Damang, amin. Lagu Luka yang parahnya dimancur. Salam kang kasadayananya, hatur nuhun Kang Apin yo mangga. Maidan, ada Mang Atang mie ayam paninengan, assalamualaikum. Ya eha madu korek biji luka moal ripuhun, kirim salam lah buat biasa buat bapak mancup buat bapak Eman mancup maksudnya maminun okenya mancup anu ayati kau teh lihat teh Suti putri bungsu raja kain oke alias Kang Momo Bang Otang John Andres Abah Odol Abah Ador Budak Hideung Wejongi Kang Neng Mita laguna Sejadah Merah tapinya insya Allah pemiayanya ayah Andri Dewo Wejongi Rudet ha hot kokang Ipin sabar ingat ada Ipin Suripin karena Ipin Suripin ya teh Andri Amar Wejongi Mar salah sambung canes Kang Deden dah iya mah tenang Kang Apin pun baik tenang buat jarang ngarang ukan wengi gitu sih kan so aku kenal lagu lainnya tujuan luka yang parah

Kang Atang digentosnya ku dina amparan sajadah teu aya sajadah merah teh nya teu araya lagu ni ngalalengit gentos ku ieu tah ku dina amparan sajadah.

0: Kang, badai sesurupan Pak Eman. Oh, ibu ya mah, ibu Eman. Nya susu ruputan nganyotan di susu indomilak. Susu indomilak. Susu ruputan susu indomilak yang bala-bala. Kembar kereyuhkan weh kada bisa karacunan. Si ka rumah sakit kada.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Gaya tuh hadir.
1: Gering.
0: Oh, gering hadir. Ini biasa. Batuk sahayo-hayohan batuk sawangi. Karunya we soraan.
1: Mudah-mudahan
0: nah, gitu. Nah, tuh sampai ke subuh tuh urun atau batuk nyeri kenggerongan si khawatir ya. Dilewap ku si panas karunya. Alah.
1: Diubaran atau sehat karunya.
0: Ah, ya antep ekon sana sa. Aya we nungubaran beunan, aya we nungubaran cager eueuh mah bae we antep lah.
1: Doakeun si Engal Damang sarehat sadaya.
0: Ah, kitu mun. Nah, eta we urang ka Allah nya.
1: Umurna.
0: Ah, kitu laras.
1: Mm-hmm.
0: Lagu Manawi, lagu naon?
1: Lagu Yesus Sarebo itu mau pingin dago pakan sama
0: tahu. Oh, sok siap.
1: Resep Pak Eman.
0: Mm-hmm, siap.
1: Kita nela.
0: Yuk.
1: Pak Eman di Kelangkung.
0: Oh, Pak Yun kan karunya.
1: Yun kenapa Eman?
0: Bisi kabur.
1: Sayang, kabur.
0: Nah, terkasih ngol ke kabur si bapak itu mau belikan. Belikan si bapak itu.
1: Kurang nyusut selalu
0: buka. Aduh, mah kagila.
1: Ke mama Mira, selain Mira,
0: nak. Beres.
1: Maminun, bunda selehat.
0: Bayan
1: acang.
0: Bayan acang, beres.
1: Petang kece, sama otak.
0: Mohon.
1: Tuti
0: diramai
1: jeung
0: agodegna. Budak
1: hideung.
0: Budak hideung geuning.
1: Mana budak hideung teu nelepon nya?
0: Duh, ka teu aya teh salami. Riweuh pangindan.
1: Di Cicareuyang. Mm. Macici teh
0: macici teh, bosok belenong. Iya, macici di Cicareuyang geuning. Cicareuyang utuk teh
1: belenong.
0: Mhm.
1: Abdi sadewo.
0: Mhm.
1: Ucap dan
0: maaf dah
1: nak. Terus Meati. Amar, Sobaidar, Cibentang.
0: Terus.
1: Terbungsu di Bencoy.
0: Aha.
1: Dan Sadewo.
0: Terus.
1: Openg, sarang istrina.
0: Openg. Mhm.
1: Mangku
0: sama
1: istrinya
0: nari bojo. Iya laras. Mohon.
1: Andin Uye.
0: Andin Uye.
2: Disambung ya.
0: Sok.
2: Orang Cibuntu.
0: Sok. Sok.
2: Dari kesempatan di Masep orang kesimpuri.
0: Ben baik ke hartosnya papai.
2: Alhamdulillah
0: ke hartos. Ayah yang penyiar itu yang kadinya.
2: Mudah-mudahan sih ngayah itu orang tua semua.
0: Gitu.
2: Tunggu semua di sana.
0: Res.
2: Kemudahan maafin penyawatas yang diangkat di
0: Jabodi. Nah, tapi sana rasa tebetah. Sebut aja dari simpun gue. Nah,
2: dari temak, angin alon.
0: Mohon, tak. Dan
2: orang pasang sendiri ke alon.
0: Harus gitu. Ini ada calik tersa.
2: Nah, khususnya nomenin ke... Bisa di simpun itu nomenin ke Mang Komar.
0: Mohon.
2: Miron. Si Raja Huntu. Dan besoknya pun Huntu nyeri besok. Cara karinya tadi. Soal agen nyoblok.
0: Jagoannya.
2: Kagoan
0: tiba-tiba nyoblok
2: ketemu.
0: Hebatnya juga Elmer.
2: Antar nih. itu anak we abdi ususna teras mengabdi.
0: Lah gitu.
2: Kurang duakeun kurang sarean.
0: Ngaras semangat siaran anaknya.
2: Syukur kalau urang di barokati umur Quran apa
0: jihad. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Sok awas kana lah hoream mah, abin. Amin.
2: Ya,
0: amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Gitu, maksudnya amin nye.
2: Yo,
0: mohon mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliungi Papa Eman nye, anu aya di Cicariang. Turunuhun doana nye, lamun atuh simpul ini boga penyakit tebet ah awak ge. Diuk ge. Sarang ke oke dia
3: angkat aja angkat telepon.
0: Assalamualaikum. Halo Ayang Wangi Pak Kades. Katinggang tuku Maminun karunya ada aku namanya lebat Maminun lebat mohon. Halo cok teng mundur mundur Maminun mundur.
2: Tengah
0: kang
2: api
0: lepasan gitu nya kalau mana nyanya tarik kan? Oh, kerang iya api nak kerang pit ya teh.
2: Apa tu lawan tapi kan iya?
0: Hah? Nyanyi, insya Allah anjing lah, maksudnya, insya Allah gitu.
2: Mengesan volume teh dengan di Bandungan di tadi.
0: Volume mana? Suara api nalit.
2: Kuotaan,
0: oh, ah, iya, kuota mah teh aya da imah ngawu wifi di radio mah. Kuota memang teh aya lamun siang abin teu aktif berarti teh aya kuota, telepon aku telepon biasa. Gitu. Lah? Ah, lah dicampur di eta koneng.
2: Siap. Aya madu lagi paminun lah.
0: Madu di Maminun kena ngalahulah di Para cana.
2: Madu di Maminun loga yang kampungan di Abi gitu.
0: Oh siap lah siap karena jaga. Iya mohon siap lah. Sok atuh atas suarana kemana?
2: Oh puterkan lagu ya. Lagu Irama, weh Abi mana hobi mah itu.
0: Lagu naon cina oma teh?
2: Lembur
0: bapak usin upaya
2: gitu.
0: Nah, lagu naon judulnya itu?
2: Bahan we, kamu bapak kerjaan hansip di lembur buat yeah. Judi.
0: Judi laguna?
2: Laguna gitu.
0: Nah, kan deh pak kerjaan ulah judi.
2: Nah, pak kerjaan masuk judi doma.
0: Itu naik doma menaikkan harga.
2: Ah, lagu dikirim-kirim buat bapak kos, bapak ade.
0: Ah.
2: Barayaku manuaya di mah panjang.
0: Mohon.
2: Aing.
0: Beres.
2: Dan ibu aingnya.
0: Ini
2: Cihedar Simbang, Bambang Musapi, Bosapi.
0: Iya, siap.
2: Manuaya Cihedar, Singayuda, Singajaya Simpang.
0: Singayuda, Singajaya Simpang. Iya, benar sapi.
2: Tarehan sadayana.
0: Amin, amin.
2: Dan umur memudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Harus ingat Kang Abin yang lima waktu.
0: Wah, itu bisa leres.
2: Abin mah, anu ku abi di Bandungan, tina hati abi, sekali wates bisa Kang Abin. Sekali wates telah bisa.
0: Ini ada isya mah sok rada kalau seger kaliwat isya mah sok Korea mah wae nantinya.
2: Kaula eta teh kudu Allah mapaksakeun
0: gitu. Iya, kudu Allah mapaksakeun salat ada wajib eta teh.
2: Wah tuh anjing we tadi nya di antosnya.
0: Ya siap, antosan anjing lah. Tabu sabaraha kita-kita raya.
2: Anjan aktif di leuweung.
0: Tabu sabaraha aya anjing.
2: Abi mah aya.
0: Iya, siap.
2: Yo,
0: mangga judi-judi laguna siap. Bila jangan ya, kau kang ada aku, yang lagu juri kau ke Bapak Komandan Karjan, nanya, anu ada di Ciorai. Cikopi susu ruputan, kulubui goreng sama. Assalamualaikum. Bila jangan ya, mak. Ah, iya wae mak. Sebat damang tu, sebat tu damang doa sih biasa siaran. Itu. Maksakan awak itu sarajet. Ah, jawab batuk. Apa itu eren-eren tangan mak. Aduh. Unggal wengi.
1: Panas petuangan teteh.
0: Iya, panas di rata. Ah. Iya, udah. Terus nah cai wengi teh lego ke ku si haneut. Ah.
1: Ari pisu ari picu teh.
0: Ah, aya pinten 5 siki deui.
1: Eta lanongna teh.
0: Nye, bae eta di pek-prekan teh geus.
1: Di soelan teh.
0: Mohon eta. Eta ge.
1: Naonan di uyaan
0: teh. Eta ge kitu samohon.
1: Eta lanongna teh.
0: Kitunya aya kene dari masih kede apa teh. Tong
1: tanaman deui tong di kurang tong nanamna teh gari-gari eta
0: di toyo. Oh, mun tara-tara ngono naon pek-pek di uyahan tos kitu.
1: Kuntun lae kuntun salam.
0: Yo, enggak usah mangga.
1: Kanggo wancu
0: mohon.
1: Seliana.
0: Beres.
1: Kan wae tadi teh tiba di seurikeun dina jalan teh.
0: Hmm. Tong
1: ujung-ujung ngadeg dina eta. Sampai jam tepara jam
0: 4. Tadi tanya.
1: Lewang tuh sih kusuti si batu kamu.
0: Oh, beres.
1: Rangku ngewung kuku. Tonton wae.
0: Kan anjing di nyabak kadinya.
1: Oh, wae cucum terwae mana. Kalau apian,
0: kami
1: apian.
0: Mohon.
1: Terus
0: ke Yeyer. Terus.
1: Terus Pak Abah Ador.
0: Abah Ador.
1: Abah Ador tercena eta hoyong lagu nang telu telu tujuh B cina tu apa Bapak Abah makan kayak ku abis dikirim
0: timba. Iya, tak gitu.
1: Kayak dikirim tunken ke Abah Ador.
0: Khusus yang Abah Adornya.
1: Aja terus.
0: Ayahnya Uwi.
1: Saya telepon dulu kak mata di warung teh.
0: Oh iya. Saya
1: telepon ke rumah. Alis on air bah.
0: Iya, ke mana ayah nanya?
1: Rumah dikirim ke
0: Jumbe. Ya, dikirim. Namun
1: sudah akan rame apa kau emang ke. Tetapi nanya ke ayah. Jadi lemur apa ador?
0: Ayah nantinya. Terus mau orang kampung sih kan.
1: Kang Otang, sering ke Wujuna.
0: Beres.
1: Juga repot.
0: Terus ngawitan repot sih katanya.
1: Ngawitan repot. Yang ke Pak Ade aku.
0: Beres.
1: Sing sukses Pak Ade.
0: Cok, orang doa ke nya.
1: Sing cara KDM geran.
0: Mohon gitu. Sukses. Jadi KDM nya bagi-bagi acis.
1: Naik Pak aku bergera. Gera tamat ya.
0: Bernur.
1: Kami.
0: Ha gitu. Iya, modal yang mahal siapa mikitungannya. Wah, modal aku 2 miliaran.
1: Diwae tapi sareng nguning. Nyaruk gate pare ku. Tong pa atan di Sadewo, Jawa Tengah.
0: Beres.
1: Kanggo Pak Mahata sareng pengusaha. Kanggo
0: Beres.
1: Mohon. Yang Endang, Seja, Semamahna, Pani, dan Lemah Gipar.
0: Yes.
1: Dayana.
0: Dayana ya.
1: Itu cuma udah kideng apa gitu kan?
0: Wah,
1: wah. Udah kideng.
0: Kaya lu akan mana udah kideng.
1: Pak
0: Eta kena
1: Pak
0: Kideng Pak
1: itu tuh
0: Abah
1: Ador terhamil dari terwala kebagian kena kira aku
0: tuh kakak
1: rage sebulan Abah Ador terhamil dari kena
0: kakak Kuda Kideng kira aku sebulan hiji
1: tak ngerabah sekin kebagian atur enak ibu
0: punya cuy yuk
1: iya nombor dia lepas
0: oh
1: Mama lagu nate berkelana.
0: Berkelana siap.
1: Kau apa ador kilo 7B?
0: Gun ke mohon. Siap. Assalamualaikum.
1: Kita kemana?
0: Ya, aliman nyeri eta nyeri tenggorokan sur.
1: Cewek-cewek ya tukali.
0: Batuk wae.
1: Mohon
0: itu kayak ku pentil kadu terus ku salak kencang kang. Kita tuh nyamanya. Yo, mohon. Yo, mangga. Turun mohon maminun anu aya di Bojong.

0: yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Dengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Tilu 7BA. Lima minun cara kau kaya hadiah kau Abah Ador 37 Dek Polotot Buncelik Belenong Dosol ah suara hul pokoknya. Mesti di sana kan sana sungguhin aja kena waktu lah kena lagu 20 menit di Merawi ada badan lebat kena lakukan telepon mangal Dadan Japra Wil Jongi dan Keke Mangapin Magadir Adela Mangapin adalah

Tapi kita kita oke. Kita kita oke pejabat batur maya nah apa itu nya? Oh, menteri kalau itu oke. Saya baju ngalah raco ngomongnya terkait nantinya terkait hatiku rakyat. Kasih topik oke temenang di anu cenai malahanan nyiksa batur kasa pecakna dua nana di sikap PKI di cacogan biwir di guntingan asuing na dan cek ngeburi album celik bernong lah kelalaman lah berlebihan dan ngaukum si topik hidayah pun lagi digencet gitu aku ah biwir lah. Kanu masih kena gara dua damel, mangga wilujeng hampurannya simpuring kurang semangat, kekayaan kurang video. Ngga goler anak korsi, batuk, kalau digolerkan batuk, digolerkan batuk, gitu kan. Biar lah. Kom dadan rawayaki wari hayang megadir, dadan japrat, petakan lah.

Ya betah cek dadan japra. Gue raos dadan. Nye, sebulan puasa aja. Mau gadi rekop dan. Wah, Kalisa aduh. Lagu malamnya gak ada ya teh. Pada leungit lagu-lagu. Ke malam ini nye. Ya pita malam, yos digentos ke malam ini lah. Mak Kalisa menganyakan lah.

Berminta palawargi cekapan lu di kadienya. Wahyakan pamungkas ini sawi haur. Tim kuring pada permios. Di sadayana hapunten anu kasuhun hapuntennya. Ayo mangga ah kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan.

0: lingkunganmu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat padamu selama engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama engkau menghidupkan aku. Dengan kitabmu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikanmu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya arhamar rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradha al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

kena merenah. Ngerenas 98.9 Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini wargi? Pagi hari yang mendung ya, cuaca masih cukup dingin pagi-pagi ini nih. Dan senang sekali pagi hari ini wargi bisa kembali nemenin Anda semuanya di hari Sabtu 27 Juni 2026 tentunya di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Harana. Wargi akan nemenin Anda semuanya sampai tuntas nanti insya Allah di jam 9. Jadi seperti biasa 6 to 9, halo selamat pagi digelar di sini setiap harinya kita ya. Oke, untuk hari Sabtu ini seperti biasa juga kita bakal kasih info untuk Anda nanti dan lagu-lagu tentunya. Dan untuk Anda yang mau pilih lagu, kita undang Anda di nomor yang biasa di 081-222-81101 ya. Ada beberapa lagu juga yang sudah kita hadirkan sebagai lagu pembuka. Semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu selanjutnya sok boleh Anda sendiri yang pilih aja ya, di 081-222-81101.

info biru nanti bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya, wargi. Jadi ditunggu saja di jam-jam biasa. Hari menit nama enggak tentu sih jam berapa, cuman nanti biasalah jam satu jam sekali lah ada info gitu untuk Anda semuanya ya. Oke, wargi setia. Hari Sabtu ini, what are you doing now? Ngapain sih pagi-pagi sepertinya Sabtu? Sport, Tulpi. Masih kena ngepel, bagus. Ya, ada ibu-ibu mah pasti sibuk ya setiap hari juga gitu. Tapi tidak apa-apa kalau mau nyempetin untuk sedikit exercise gitu. Atau sedikit berolahraga pagi-pagi ya, Bu ya. Ah, sudah cina Tulpi, olahraga, sesapu, ngepel, segala keding. So, itu dengan olahraga gitu, cuman ngelarin kesang keringat juga sih sama gitu. Sambil sedikit jalan-jalan boleh pagi-pagi abis subuh gitu. Biasa we dahulu pikir gitu, pagi abis subuh pergi jalan-jalan. Terus we nyari parkiran, parkiran tukang dagang eh. Kan sekalian sarapan gitu ya. Oke, itu kan kalau dilihat-lihat pagi-pagi udah sepaparat jalan tadi pas mau berangkat juga banyak di pinggir jalan yang kesana lah, yang kemari lah gitu, yang mau berangkatnya lah, yang pulangnya lah, yang lagi pada jalan kaki. Semoga Anda sehat-sehat selalu, wargi. Semoga Anda bahagia selalu untuk hari kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya ya. Dan make sure that I am happy with you right now di sini gitu. Ya, jadi sebelum ke info, mari kita kasih lagu lagi aja dulu untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Ah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Di hari Minggu gitu, udah nyarusin apa? Nerusin tukang dagang, nerusin nyariin tukang dagang buat sarapan ya. Ya, wargi setia setelah hat-trick Super League, Persib Bandung tampaknya tidak berpuas diri. Pasalnya manajemen dan juga skuad langsung berbenah untuk tetap mempertahankan kualitas pemain. Mulai dari pergantian pelatih sampai melepas pemain asing untuk membuka kesempatan pemain baru. Tidak tanggung-tanggung, Persib melepas 5 pemain inti, mulai dari Adam Prizbeck, Federico Barba, sampai dengan Sergio Castel. Bukan itu saja, Persib juga melepas Alfeandra Dewangga meskipun kontraknya masih tersisa sampai dengan 2027. Rumor santer terdengar bahwa Dewangga akan merapat ke Arema FC. Pergantian ini tentunya menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Apakah jajaran manajemen sedang melakukan pembangunan ulang tim yang berfokus pada efisiensi finansial dan keberlanjutan kedepannya? Nah, kalau Persib melepas 5 pemain sekaligus, nasib abu-abu masih harus dirasakan oleh 4 pemain ini. Pasalnya keempat pemain ini belum dapat informasi perpanjangan kontrak dari pihak manajemen ya, mulai dari Andrew Jung. Ada isu yang berapa tawaran dari klub Thailand Port FC, apalagi performa Jung di musim ini nggak main-main sama Persib. Ia mencetak sampai 16 gol bersama Persib Bandung. Lalu ada juga striker Ramon Tanki yang kabar ini mendapatkan tawaran dari Persita Tangerang. Meskipun pihak dari Ramon belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kabar tersebut. Aduh, Amon. Dan terakhir ada Patricio Matricardi dan juga Robby Darwish yang kontraknya berakhir Mei lalu. Hingga sekarang keduanya masih belum mendapatkan penawaran kontrak baru dari pihak manajemen, bahkan tidak dilanjut gitu. Dan Persib memang belum mengumumkan secara resmi, tetapi terlihat bahwa manajemen ingin memfokuskan tim untuk pemain lokal berbakat dan pemain asing dengan budget yang lebih pas di kantong. Tampaknya Persib tengah mengadopsi model baru dalam pengelolaan tim dan juga manajemen ya. Jika sebelumnya Persib terkenal dengan loyalitas tinggi pada pemain jangka panjang, tampaknya hal tersebut akan berubah mulai musim ini. Persib tengah mengadopsi gaya bisnis yang lebih modern.

maaf ya, kepotong sedikit. Nah, kalau sebelumnya Persib terkenal dengan loyalitas tinggi pada pemain jangka panjang, tampaknya hal tersebut akan berubah mulai musim ini. Persib tengah mengadopsi gaya bisnis yang lebih modern, tidak hanya mengunggulkan kedalaman skuad semata, tapi juga mempertimbangkan aspek yang lainnya. Misalnya, harga pemain, biaya untuk staf dan pelatih, dan masih banyak lagi. Belum lagi beragam denda yang Persib terima selama mengikuti kompetisi membuat manajemen harus mengatur ulang budgetnya. Tetapi hal tersebut tidak akan mengubah semangat Persib untuk tetap menjadi tim sepak bola terkuat di Indonesia. Dan pelatih dan staf teknis akan memastikan tim tetap kompetitif di tengah bongkar pasang pemain.

Ya, Wargi, dan sementara itu info yang kita kutip dari inews.id Sport yang rilisnya pada hari tadi malam ya, sekitar 12 jam yang lalu lah. Bahwasannya Joey Pelupos ini berpeluang batal ke Persib Bandung dan penyebabnya di luar dugaan publik. Masa depan Joey Pelupos menjadi sorotan karena kontraknya bersama Lomel SK akan berakhir pada Juni 2026. Jika tidak mendapatkan kontrak baru, dia akan berstatus bebas transfer di Juni 30 2026. Situasi tersebut sempat memunculkan spekulasi besar. Joey ini dikaitkan dengan peluang bermain di Super League Indonesia. Dan Persib Bandung menjadi klub yang paling kencang dihubungkan dengan pemain berpostur 180 cm tersebut. Rumor itu semakin menarik karena Joey merupakan pemain timnas Indonesia dan punya pengalaman panjang di Eropa. Tetapi peluang Joey Pelupos merapat ke Persib nampaknya tidak mudah terwujud karena di luar dugaan ternyata Lomel SK memberi sinyal kuat ingin mempertahankan sang gelandang untuk musim baru.

Lomel SK sudah mengambil langkah dalam penyusunan skuad dan klub divisi kedua Liga Belgia ini melepas 4 pemain, tetapi masih membuka peluang mempertahankan 3 pemain lain termasuk Joey Palipasi ini. Selain Joey, 2 pemain lain yang kontraknya juga segera berakhir adalah Jesper Tollinson dan juga Ruben Segers. Ketiganya masuk dalam pembicaraan perpanjangan masa bakti mereka bersama klub. Begitu, ini sudah 2 musim ya digadang-gadang mau masuk Persib dengan Joey Palipasi ini dari transfer pemain setengah musim di musim kemarin, pas baru setengah musim tuh kan ya. Udah santer banget Joey Palipasi katanya bakal berlabuh di Persib Bandung. Dan untuk transfer di tahun ini juga, di musim ini juga kemarin udah rame banget, tapi ya gak serame-rame melempem deh gitu. Begitu ya info yang pertama di info yang di jam pertama maksudnya untuk Anda semuanya, dan untuk info yang selanjutnya nanti ditunggu saja di sini di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Narena. Dan untuk Anda yang mau pilih lagu, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, sok silahkan boleh di 081-222-81101. Jangan lupa sarapan ya. Untuk Anda ini mah udah cocok untuk sarapan, udah kruyuk-kruyuk perut jam segini belum diisi teh ya, kalau udah biasa sarapan. Ya sudah, mari kita sarapan. Selamat pagi semuanya, wargi. I'll be right back after this songs for you all, for all of you gitu dah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra.